ini. Peruntukan besar diperlukan aktifkan semula sawah terbiar. Kenderaan yang menghalang lalu lintas berisiko ditunda. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Raidin Robin dalam Berita Sabah FM.

0: Ya, selamat pagi bersama kami Edwin dan juga Ikhlas di Sabah FM. Dan kalau hari Isnin kan Ikhlas, macam biasa kita bergabung bukan sahaja stesen di Sabah, dan juga kita bergabung sekali dengan rakan kita di Labuan FM.
1: Ya, sebelum kita mulakan, sebelum kita bagi tahu lah kan apa topik kita untuk hari ini, kita sapa dulu kawan-kawan kita. Untuk di Labuan kita ada Baby.
0: Hai Baby, selamat pagi.
2: Dari Pulau Tercinta.
0: Wah, wow, begitu.
1: Wow. Okey, kalau di Tawau kita ada Anne dan juga Kayum. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Ya, okey. Seterusnya di Keningau kita ada Atika. Hai Atika, sihat?
4: Oh, dia tahu.
5: Hai, selamat pagi. Sihat, alhamdulillah.
0: Ya, lain-lain tu yang sudah menjawab tu rasanya sudah sihat tu. Sedang sihat. Ah.
1: Sandakan kita ada Didi dan juga Kak Nur. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Ya. Tapi sebelum itu, kita mau cuba dulu dengar suara Baby sekali lagi. Hai Baby.
7: Hai Baby.
0: Oh, tidak boleh. Oh, balik-balik namanya Baby disebut.
6: Jangan marah.
0: Lain bunyinya jadi Baby. Macam manja Babynya. Okey, jadi hari ini kita berkongsi dalam apa cerita kamu orang. Selalunya lah kan, kalau kita bertugas office hour lah, terutamanya Isnin hingga Jumaat. Kalau kita ni di radio, ada yang office hour, ada juga ikut shift, hujung-hujung kerja. Tapi kalau Isnin hingga Jumaat tu memang tidak lain, tidak bukan, memang waktu bekerja. Ada yang orang bilang 5 hari mau berhadapan 5 hari ni, berat sungguh.
1: Sangat berat, sebab Isnin hingga Jumaat, terutamanya Isnin kan, kita baru mulakan hari kan. Macam hari inilah kita mandi blues sikit kan.
0: Begitu.
1: Ada yang cuti Sabtu dan juga Ahad kan. Jadi untuk memulakan 5 hari lagi ke depan tu kan, rasa macam berat sangat.
0: Betul.
1: Jadi mungkin ada trik lah daripada kawan-kawan kita ni yang kita boleh dapatkan supaya mungkin boleh bagi semangat untuk kita menjalankan hari-hari Isnin hingga Jumaat.
0: Macam mana kita mau survive 5 hari bekerja tanpa henti? Sebab itulah rutin, itulah hakikinya kan. Tapi itulah orang bilang, bukan work hard semata-mata, tapi work smart. Triknya di sini bukan untuk kita mau cakap mencuri tulang ke, ataupun begitulah, bukan dari situ. Tapi trik untuk survive, untuk kita bekerja dengan lebih smart.
1: Betul.
0: 5 hari berturut-turut. Kita mulakan dulu lah kan, Ikhlas di Sabah FM. Kalau Edwin lah kan, untuk hari Isnin tu selalunya kita mulakan hari, khususnya Sabtu Ahad tu sudah bercuti. Isnin tu sudah kembali bekerja. Pada jam yang pertama Isnin tu buat kerja yang jangan buat terus yang berat-berat.
1: Begitu.
0: Jam yang pertama tu kau relax dulu, chill dulu, bertegur sapa dulu sama rakan-rakan di office. Hai, macam mana weekend?
1: Mau cari mood tu kan?
0: Ya, begitu, cari mood dulu. Menyantuni dulu rakan-rakan di office tu.
1: Okay.
0: Macam mana hari Minggu, hari Sabtu? Begitu
1: ya,
0: kan?
1: Ya, betul.
0: Dan mulakan dengan, kalau ada yang minum kopi dulu lah. Begitu. Itu yang pertama. Satu jam yang pertama tu buat kerja yang, ataupun jangan terbula dengan yang terus brain shock lah. Orang bilang, Bang.
1: Yalah.
0: Kan? Yang terus mengejut. Terus buat kerja berat-berat. Lepas tu yang kedua, kalau mau buat kerja berat pun, kalau boleh buat sebelah pagi.
1: Sebab meeting, kita masih fresh.
0: Meeting pun kalau boleh dapat sebelah pagi. Sebab petang tu, kalau lepas makan tengah hari, petang tu kita akan lemau sudah. Macam tidak sudah bersemangat. Jadi kalau buat kerja berat-berat petang tu, macam sekejap sialah, satu jam sialah.
1: Kan, sebab apalagi kalau baru makan tu kan, rasa macam mengantuk, malas mau buat kerja. Jadi macam mau survive sampai hari Jumaat tu, macam tu kan, keadaan macam memang berat lah.
0: Itu betul. Itu Edwin lah.
1: Ikhlas? Okay, kalau Ikhlas pula selalunya saya akan amalkan 2 minit tu adalah macam contohnya kalau ada kerja-kerja yang macam sangat mudah yang boleh saya habiskan untuk 2 minit.
0: Woi,
1: 2 minit, ada kerja yang 2 minit yang macam sebenarnya tidak perlu tangguh-tangguhkan kan. Kadang-kadang macam kalau tertangguh-tangguh ni kan membebankan kita punya fikiran dan juga rasa macam malas memulakan hari, padahal kerja tu macam sekejap je kita boleh habiskan. Jadi saya akan habiskan kerja yang memang senang untuk diselesaikan untuk yang 2 minit dah dulu, yang susah-susah itu kemudian.
0: Yang senang-senang dulu lah, yang senang dan ringkas dan cepat mau kasih siap.
1: Ya, itu cara saya untuk ambil mood untuk bekerja di sepanjang minggu. Dan kedua, Kalau saya rasa macam berat-berat sudah tu minggu tu kan, saya akan keluar dengan bestie pergi makan tengah hari. Mesti pergi makan tengah hari dengan kawan-kawan saya, sebab saya bersyukur sebab saya dapat circle yang macam memberi apa ni, cadangan, ataupun kami akan saling bertukar perspektif yang positif sesama. Jadi bila mula akan balik kerja tu kan, di kemudian harinya saya akan rasa macam lebih bersemangat.
0: Faham.
1: Jadi itu antara perkara wajib yang saya lakukan.
0: Wow, satu minggu, sekurang-kurangnya ada satu waktu
1: tu. 1-2-3 kali lah keluar dengan orang makan tengah hari.
0: Untunglah makan di luar.
1: Jadi kami ni sebenarnya kalau bukan yang belanja, dia yang belanja. Kalau bukan saya, dia bertukar-tukar. Jadi di situ sebenarnya bila rasa macam time makan tu, kami paling lepas masa makan tu sudah siap sampai kan, kami tak akan tengok telefon sudah. So bertukar pendapat, cerita yang bukan berkenaan dengan kerja. Jadi tindaklah sangat terbeban kan.
0: Bukan sesi meluah lah juga. Waktu lunch time
1: itu ada juga. Tapi akhirnya akan apa ni, mendapat sesuatu yang kira macam bagi semangat lah. Sedangkan untuk kerja
0: Itu pendapat kami berdua, Edwin dan juga Ikhli dari Sabah FM. Jadi kita mau tanyalah pendapat anda. Sudah pasti masing-masing tu ada cara tersendiri lah kan.
1: Betul.
0: Macam mana mau survive di office tu Isnin sampai Jumaat dengan cara tersendiri, supaya semuanya dipermudah, semuanya berjalan lancar.
1: Betul.
0: Okay, kita mulakan dengan sahabat kita di Keningau terlebih dahulu lah.
1: Kita bagi Atika dulu.
0: Atika. Silakan Atika. Atika, macam mana caranya mau survive tu Atika?
5: Okay, terima kasih Edwin dan juga Ikhli. Okay, kalau saya kan Isnin hingga Jumaat tu, waktu ini waktu pejabat kan. Sebab saya kerja pun Isnin hingga tidak menentu shift. Jadi trik untuk saya survive tu waktu bekerja tu satu je. Satu yang penting.
0: Apa?
5: Saya minum kopi.
0: Kopi.
5: Apapun, apapun saya kena buat, pergi kerja ke apa, sebelum memulakan kerja tu, trick untuk saya survive, untuk saya macam yang release dulu. Okay, saya ada kerja ni hari, ada banyak kerja mau dibuat. Kita bertenang dulu, minum kopi dulu. Itulah. Yang lain tu macam tidak juga, sebab kita pun buat kerja sendiri kan, siapkan kerja sendiri. Yang penting itu je, minum kopi dulu. Wow. Kalau saya mau survive, saya kena minum kopi, tenangkan fikiran dulu, ambil masa dulu dalam satu jam sebelum memulakan kerja tu, minum dulu ataupun bawa kawan ke tapi kantin, kita minum kopi dulu, cerita-cerita-cerita, lepas tu baru kita mulakan kerja begitu. Itu je lah kalau dari saya, dari Keningau FM. Itu je lah saya punya trick survive.
0: Betul-betul tiada hari tanpa kopi ni Atika ni.
5: Betul. Saya tidak boleh, satu hari saya kena minum kopi.
0: Berapa banyak?
5: Lebih kurang pun satu cawan.
0: Satu je lah. Okay.
5: Satu je lah. Kalau paling pun satu hari saya pernah minum sampai dua cawan begitu. Tapi kena minum, mesti ada. Kalau tiada saya tidak boleh hidup tanpa kopi.
1: Dia bagi tenaga dan juga mood, betul kan? Kalau
5: betul.
1: Memang bagi
5: betul.
1: Mood.
5: Betul. Itu je lah daripada saya.
0: Kopi dan Atika. Itu pandangan Atika. Kita tanya pula sahabat kita di mana yang okey ni? Di
1: kita pilih dulu.
0: Pilih mana Ikhli? Tawau bersama Anne dan juga Kayum. Diorang ini pun mesti ada trik tersendiri ni kan?
1: Betul. Silakan Kayum dan juga Anne. Kayum lah. Apa trik Kayum? Macam mana Kayum mau survive?
4: Okey. Dia kerja ni dialah kita tahu kan, memang hakiki mau tidak mau kita mesti keluar untuk mencari rezeki kan. Jadi dia seperti kita tak ada jalan lain, kita kena turun juga cari rezeki. So cara dia untuk kita apa ni, trick dia lah untuk survive tu kan, kita kena ada, kita sudah set lah. Maksudnya misal kata kalau macam kerja yang tidak menentu apa semua, so kita sudah set di minda kita, kita kena bertenang, relax, dan mau tak mau kena turun kerja. Begitu. Nah, jadi sebab kita tak turun kerja tak ada duit. Betul kan?
0: Itulah motivasinya, duit.
4: Itulah motivasi dia kan. Tidak turun kerja macam mana? Takkan mau duduk diam kan. So dia datang daripada mindset kita. Mindset kita set dah memang kerja, turunlah kan. So dari di situ kita dah macam kita tak boleh ada excuse lagi lah. kita tak ada alasan lagi cakap rasa lemah lah apalah. Kau tak turun, kau tak ada duit bro. Hmm. Macam tu saja.
0: Begitu.
4: Kau turun, kau tidak kerja kan? Kau tak mau kerja, orang di luar kerja di sana setengah mati yang mau cari kerja. Kau pula rasa macam tak terasa motivasi tak mau turun kerja pula kan? Jadi kita sudah set lah benda tu dalam kita punya fikiran kan. So tak ada jalan lain, kau kena turun kerja cari rezeki. Jadi apa-apa hal benda tu datang daripada mindset kita. Betul. Kan lain cerita lagi kalau di pertengahan jalan tu tiba-tiba kita kerja ada masalah ke apa, itu lain cerita. Yang boleh membantutkan kita punya apa mood kita ketika bekerja, ya, itu lain cerita lagi lah. Tapi apa-apa hal kita punya mindset kita kena set daripada awal lah.
5: Betul.
4: Kan kita kena set bukan set daripada awal, kita kena set setiap hari. Itu bagi saya lah kan. Kau kena turun kerja pukul 6 pagi, yeah, yes, kita kena turun lah. Kan kau kena turun kerja pukul 7 malam, yes, kita kena
1: turun. Mindset kena
4: apa-apa hal mindset tu. Itu belum lagi lain cerita orang yang kerja office hour yang memang sudah terset Isnin hingga Jumaat saja kerja. Sabtu Ahad dia off. Tu lain cerita lagi. Kena lagi macam kita ni, kerja kita tidak menentu. Apatah lagi kerja-kerja sahabat-sahabat kita yang di luar konteks jawatan kita kan. Ada yang kerjanya pukul 3 pagi bangun, ataupun dia baru start kerja pukul 1 pagi. Tu lagilah yang menuntut lah, orang kata satu mindset yang betul-betul orang kata lagi kuat lah.
0: Faham.
4: Macam tu. Nah, itu bagi saya lah trik saya macam tu. Saya kena set hari-hari kena turun kerja.
0: Okay.
4: Tak turun kerja tak ada duit.
0: Itu saja. Boleh juga macam diistilahkan macam kita ini anggap kita ini macam gaji hari. Kau nak datang hari
4: betul,
0: ni,
4: betul,
0: kita
4: ada duit
0: hari. Walaupun gitu lah, kita ada kecuali. Tapi kau anggap begitu.
4: Betul.
0: Jadi kau rasa macam, okey, aku dah datang hari ni, tidak ada duit kau hari ni. Begitu kan.
4: Mindset macam tu.
1: And pula macam mana,
4: sebab
5: kalau saya secara peribadi. Kalau saya pula, bagi saya, trik ataupun untuk survive lah selama Isnin sampai Jumaat ni kan. Kalau saya, selepas macam pagi ni, duty pagi ni, akan balik pergi office. Saya nak kan terus buat kerja yang berat-berat. Maksudnya macam contoh ada benda yang perlu diselesaikan kan, ada yang perlu mungkin diedit, perlu dibuat, dihermis apa semua kan. Saya nak kan terus buat. Saya ambil masa dulu untuk tenang-tenang dengar YouTube, tengok lagu apa, dengar lagu dulu. Terus masa tengah hari time makan, saya akan tengok movie dulu. Saya kasih tenang-tenang dulu saya punya diri, sebab sudah bekerja dari pagi, kita bercakap pun non-stop dari 6 pagi sampai jam 10. Jadi saya tidak akan terus paksa lagi diri saya untuk bekerja. Saya kasih tenang-tenang dulu, nanti selepas makan tengah hari apa semua, saya tidak akan terus tidur, sebab akan rasa macam penat, mengantuk kan. Saya akan lawan perasaan macam gitu, baru saya buat kerja. Begitulah saya, supaya macam saya ada motivate untuk buat kerja tu. Dan lagi satu, saya akan terapkan dengan diri saya kan, macam yang rasa syukur tu. Bersyukurlah kita ni ada kerja.
0: Macam itu mindset tu lah.
5: Macam setiap hari kan, betul, macam malas pula mau bangun kerja awal pagi lagi ni kan. Tapi kalau sudah bangun tu kan, bila teringat macam mau pergi kerja kan, baguslah ni, syukurlah ni saya ni ada kerja. Kerja yang kerja pun kira santai juga kan. Kita kerja untuk bukan juga susah yang sampai melibatkan fizikal kalau kerja-kerja kita ni, untuk yang penyampai lah. Tapi bagi saya itulah salah satu macam untuk motivate saya juga untuk yang bekerja setiap hari dengan perasaannya macam ada rasa syukur sebab ada dapat kerja ni. Gitulah kalau bagi saya, begitulah.
0: Okey. Terima kasih Anne dan juga Kayum di Tawar FM.
5: Itu dari Tawar.
0: Baik, kita tanya pula sahabat kita di Sandakan FM, Kak Nur dan juga Didi. Ada orang tu.
7: Adakah muka kami?
1: Mau ditekan ni, orang pakai baju apa ni? Warna baju apa?
7: Oh, tidak ada pula muka kami dari tadi. Padahal senyuman paling manis dari tadi.
4: Ya.
1: Mana saya tiba-tiba tadi nampak juga.
7: Okey. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, kalau Kak Nur, Isnin dan Jumaat ya, motivasi untuk untuk diri. Yang penting sekali kita sudah dapat jadual bertugas lebih kepada pengalaman diri sendiri kan. Contohnya macam Kak Nur seminggu 3 kali, tetapi kadangkala kita perlu menggantikan penyampaian apa ni bercuti. So dalam Isnin hingga Jumaat ada apa ni full lah kita bertugas ni. Yang penting sekali kalau Kak Nur mesti cukup tidur, cukup rehat. Kemudian Kak Nur memang suka apa ni minat dengan tugas kita ni sebenarnya. Jadi kalau kalau ada perasaan minat, suka dengan tugas yang kita jalankan, pastinya tidak ada rasa tekanan ya. Maksudnya dia ada hubung kait juga untuk survive kita bertugas Isnin hingga Jumaat. Kemudian persekitaran mungkin kami boleh bersaut-sautan dengan Didi ya. Persekitaran tempat kami bekerja dia macam satu keluarga technical di situ, pentadbiran di situ. So jadi
0: sebelah menyebelah
7: jadi tidaklah kita berkongsi untuk menyampai. Contohnya selepas kita bertugas, tapi kita boleh bertukar-tukar fikiran dengan kawan-kawan yang lain. Kadangkala selepas macam Kak Nur dengan Didi selepas bertugas tu kita ada kopi-kopi, ada breakfast kan. Kemudian orang cakap berurung-urung di satu meja tu kadang-kadang.
8: Berkumpul.
7: Admin di situ, technical di situ. Jadi macam kita rasa tidak terasa tugas itu sebenarnya. Selain daripada tanggungjawab yang telah diamanakan, di samping kita minat dengan tugas itu dan kita rasa sentiasa bahagia menjalankan tugas ini kan di
8: itulah secara ringkas Kak Nur ya. Dan hari ini saya secara ringkas Kak Nur, hari ini saya bertugas hari yang ke-8 sudah terpenti hari-hari termasuk Sabtu dan Ahad ya, 7-7 jam ya. Dan memang agak tipu lah kalau terasa macam yang ini kan ada lah sikit-sikit kan.
0: Lagu pun dah tahu sudah apa mau dimain.
8: Betul, macam tengok-tengok juga. Tapi bila keluar habis kerja tu jumpa kawan-kawan kan, dia macam rilis terus kan. Jumpa kawan-kawan itulah sebenarnya pentingnya cara pergaulan kita ya. Macam kopi itu betul juga salah satunya. Apa kongsi tadi tu kan terus semua betul kita buat kan.
7: Lepas tu environment kita
8: persekitaran tu penting.
7: Pasangan kita berduet ni.
8: Itu penting juga kan.
7: Penting tu. Aura tu positif tu kan.
8: Kalau pasangan kita pagi begini macam ada yang tak mengam kan, kira macam kita punya tenaga untuk menceriakan pagi itu sia-sia saya rasa.
7: Betul.
8: Jadi itulah yang disediakan Imam pagi ini kan Nur ya.
7: Kita teruskan kepada rakan kita
0: bersama dengan terus ke Labuan FM bersama dengan Baby. Silakan Baby.
2: Mentang-mentang saya jauh, saya paling last. Yang paling penting Isnin bukan hukuman. Isnin adalah peluang untuk kita reset semula kan. Kalau macam saya lah kan, tadi Anne kata yang dia bilang dia suka betul minum kopi kan.
0: Keningau.
2: Saya pun sama juga suka minum kopi. Tapi nanti kalau kopi sejak kita sebut-sebut ni belum lagi tamat waktu konti ni, terliur lah pula kan. Kalau macam saya kan suka minum juga air lemon. Bukan setakat minum airnya saja tau, kulit lemon pun saya makan.
0: Patutlah putih.
2: Kalau terjumpa saya mengunyahkan, kau makan gula-gula kah itu? Bukan, makan kulit lemon. Jadi mungkin bagi orang kan pelik, tapi bagi saya rasa masam dan sedikit pahit itu macam wake up call tau. Kalau orang sedang mula mengantuk ataupun rasa macam otak sedang loading, lemon jadi penyelamat saya. Lagi satu, saya akan pastikan waktu lunch digunakan untuk menikmati menu kegemaran. Sebab mana lagi kita sempat mau balik rumah makan. Malam baru kita dapat berkerung-kerang di dapur. Jadi saya akan pastikan saya akan makan juada yang memang favorite lah dari Isnin hingga Jumaat. Itulah cara untuk trik saya untuk recharge, mengembalikan masa dan juga tenaga kita masing-masing lah. Biarpun sibuk betul sebenarnya, kita bekerja sama aja waktu kita tu kan, 9 jam sehari.
0: Wow.
2: Gitu. Okay, ringkas dari Labuan FM.
1: Wah, terima kasih, baby.
0: Ya, itulah macam-macam juga perkongsian tadi. Trik, ada yang mindset, ada yang minum kopi, ada yang makan makanan yang dia punya kesukaan.
1: Betul.
0: Semasa lunch, ada yang makan sama kawan. Jadi ada boost sikit situlah kan.
1: Ya, mood boost tu paling pentingnya. Tapi kalau masa makan ataupun masa sebelum memulakan hari itu, kenalah memilih circle yang betul kan. Circle yang boleh memberikan kita semangat. Kalau dia circle kita yang macam memberikan kita apa ni, mood kita merudum balik macam tidak poin juga kan. Jadi setiap daripada kita ada apa ni, cara masing-masing lah kan.
0: Bukan select lah, tapi dia select. Berwaspada memilih memilih circle. Okay, tapi itulah dalam kita berkongsi trik ni, bukan saja kita dengan pribadi masing-masing, tapi juga kawan di office, tapi juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bos-bos kita di office pun memahami. Macam kita lah kan, lepas konti je kita boleh beres sekejap, makan begitu sambung kerja. Kadang-kadang itu pun salah satu perkara yang orang bilang okay, kita boleh survive sepanjang 5 hari bekerja walaupun non-stop.
1: Ya, begitu, betul kan?
0: Ya, terima kasih juga lah untuk kawan-kawan dan juga bos-bos kita yang memahami kan? Ada bos kita di okay, Mohon terima kasih sahabat semua untuk perkongsiannya. Ui, panjang kita hari ini ya, 25 minit. Terima kasih.
8: Apa ni, sambung terus kan?
0: Jangan juga Labuan FM yang baik-baik. Okay, baby, terima kasih baby.
1: Terima kasih baby. Kalian kita jumpa lagi sebentar ya, lagi.
0: Atika di Keningau FM, terima kasih juga dalam BCK dan Kayom serta N di Tawa FM. Terima kasih
1: Terima kasih.
0: Bye-bye. Jumpa minggu depan dalam BCK.
1: Bye semua.

0: Okay, bagi ni kita bagi Atika dulu sementara tunggu Didi habis ketawa ya.
1: Okay, Atika, silakan Atika.
0: Silakan Atika. Okay, baiklah Edwin dan juga Iqlir di Sabah FM. Terima kasih. Dari Keningau FM ada satu perkongsian iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil khususnya buat penduduk sekitar Keningau dan juga pendengar Keningau FM, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transportasi Pusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM dan untuk perkongsian dari sosial dari Tawau FM ya. Ada satu catatan saja yang dikongsikan. Ini berkaitan dengan program Nadi on Wheels. Ya, ada untuk makluman hari ini Isnin 5 Oktober 2026 program Nadi on Wheels akan berlangsung di PPR ya, Taman Sri Apas Tawau bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari ya. Diadakan di Astaga PPR Taman Sri Apas Tawau. Menerusi program Nadi on Wheels ini diadakan ya, pelbagai perkhidmatan dan juga manfaat percuma merangkumi program keusahawanan, pembelajaran sepanjang hayat, kesejahteraan kediri dan juga kesedaran keselamatan serta inisiatif kerajaan. Jadi itu saja satu program yang berlangsung untuk hari ini dan juga perkongsian dari Tau FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sanakan FM. Silakan.
3: Terima kasih Kayum di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sanakan FM pagi ini tiada catatan khusus untuk 5 Oktober 2026. Bagaimanapun, saya nak wawarkan untuk pendengar-pendengar kita di seluruh negeri Sabah ini berkenaan dengan Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Beluran yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Oktober ini di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran. Kedua-dua majlis akan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labog. Itu adalah kita bawakan untuk pagi ini dari Sanakan FM dan kembali bersama dengan Edwin dan juga Iqlir di Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih Abam Didi.
0: Baru betul.
1: Okey. Di Sabah FM kita ada tiga perkongsian. Yang pertama, 7 pagi tadi sudah pun bermula. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Membakut dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Mohd Arifin bin Dato' Haji Mohd Arif di Masjid Daerah Membakut.
0: Ya, dan selepas itu pula pukul 2.10 minit kita ada temu bual dalam Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Nizam bin Dato' Sri Panglima Haji Abu Bakar Titingan, iaitu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah dalam segmen Bahang Melatu.
1: Betul.
0: Dan
1: selepas itu, selepas habis pula temu bual di Sabah FM, Yang Berhormat Dato' Haji Nizam akan terus menuju ke kami baik ini secara langsung juga 3-5 minit petang untuk bersama-sama menjadi tetamu juga berkongsi berkenaan dengan Hari Sukan Negara peringkat Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada 10 Oktober ini. Betul. Peringkat Negeri Sabah 2026.
0: Ya, betul. Dalam temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi, betul, bukan Sembang Ekspresi. 10 minit yang boleh juga disaksikan menerusi Facebook rasmi dan KBI pula boleh disaksikan menerusi TV 1
1: dan juga TM Klik
0: bersama dengan Redwin dan juga Rafiq nanti,
1: betul,
0: kan?
1: Betul, petang ini. Okey, itu dia tiga perkongsian dari Sabah FM. Untuk dari sana sini, terima kasih sahabat kita Kayum di Tawau, Didi di Sanakan dan juga Atika di Keningau.
0: Terima kasih. Selamat berdegas.
3: Selamat berdegas, kawan.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa betul penakai sapak itu?
1: Penakai sapak ni bahasa orang sungai betul.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
2: Baiklah, itu dengan Nur bersama rakan-rakan kita di Sabah FM, Tau FM, Keningan FM menerusi diari sana-sini. Dan sebentar tadi pula ACK.
0: Yeah.
2: Wow, panjang 25 minit untuk pagi ni kan.
0: Lawan FM tadi baby.
2: Baby. Mm. Itulah antara beberapa motivasi trik yang boleh kita gunakan untuk bekerja tiap-tiap hari.
0: Isnin hingga Jumaat.
2: Isnin hingga Jumaat. Tapi sebenarnya kita ni lain-lain tugas, lain-lain bidang kan. Ada yang bekerja malam, ada yang bekerja siang. Jadi anda boleh pilih secara bijak untuk bagaimana cara anda meneruskan pekerjaan anda tiap-tiap hari dengan lebih positif dan gembira. Ya.
0: Betul.
2: Balik kata, bahasa etnik pagi ni ayat kita.
0: Tolong aku lipat baju tu.
2: Minta tolong suruh Kak Nur lipat baju.
0: Ya.
2: Macam mana Kak Nur ni? Bila masa Kak Nur lipat baju? Siang ke malam?
0: Malam.
2: Malam lah.
0: Ya, sambil tengok movie tu. Kalau hari Isnin sampai Jumaat lah, Sabtu Ahad tu siang boleh kan. Tapi tengok movie tu punyalah lama melipat kain.
2: Ya, kita lalu menengok movie tu kan.
0: Aduh, dia satu berapa tu skripnya tu kan baru satu lengan dilipat.
2: Oh, ada yang lain pakai hanger juga lah.
0: Ada.
2: Oh, itu dia. Kan tanya aku.
0: Ya, dia macam mana dia?
2: Saya tak lipat kain enggak ya. Ada mesin.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Ada mesin untuk lipat kain.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi itu dah ayatnya. Kongsi bersama kami di WhatsApp sekarang. 0195895858. Tolong aku lipat baju tu. Lain terus Sanakan FM.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembedahan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA 28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembang B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Mimi.
1: Iya.
0: Apa ba itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Ba Inda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
4: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sadakan.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Selangor FM pagi ini. Jam yang keempat, kami masih bersama dengan anda untuk pagi ini bersama Didi dan
1: Kak Nur.
0: Itu dah 9.20 minit pagi. Sudah tiba masanya kita bersama dengan anda menerusi rancangan
1: Bahasa Etnik.
0: Ayat dia pagi ini, Kak Nur, ya.
1: Apa ni? Mana sudah itu? Pasal lipat-lipat kain
0: ya, ni. Ya, tolong mau aku, Bang.
1: Ya, tolong dulu. Tolong aku lipat baju tu,
0: Ya, minta tolong dulu basi mama, si kakak. Hai, Sofia. Selamat pagi, Sofia. Hai, Kak Nur. Dan warga sana kan. Kita ada Andy ataupun penghuni karang. Wow, nama TikTok dia, Kak Nur, ya. Kawan-kawan kita di TikTok, kita ada Remy. Ada juga Botak Stello. Lagi kita ada seterusnya John Aim. Selamat pagi. Seterusnya kita ada Sudir juga bersama-sama kita pagi ini. Syarul asal Kampung Chong Liman, Sandakan, Sabah. Nak tunjukkan semua untuk kawan-kawan yang mengenali dirinya di sana, ya. Masura Ida, terima kasih pagi. Itu dia, Kak Nur, ya. Jangan lupa terus
1: tap, bagi gear tak apa, itu belakang hira. Yang penting tap dulu, ya.
0: Tap dulu. Pitus Rosalinda, selamat pagi. Jel, selamat pagi. Baik, Kanor.
1: Ya.
0: Di mana ini merupakan salah satu macam ayat minta pertolongan lah, kan? Ya.
1: Jadi tolong aku lipat baju tu, adik.
0: Ya. Dan ini salah satu aktiviti di rumah yang memang agak lihat sedikit lah yang dilakukan rata-rata oleh apa tu, sudah rumah, ya, Kak Nur. Ya.
1: Kadangkala tu banyak-banyak kerja lipat kain yang paling tak disuka. Tetapi perlu juga dibuat. Kalau tak, semak lah. Kecuali bergantung semua, di hanger semua.
0: Kejap lagi aku melipat lah. Lepas tu tunggulah.
1: Kalau di depan TV tu macam tadi Kak Nur ada war-warkan, kan? Ya, kita tengok movie tu. Satu baju tu di beberapa minit baru selesai.
0: Berapa dialog tu,
1: Wina?
0: Kalau lagi tengah apa tu, dia punya dialog tu kemuncak tu, kan?
1: Yeah.
0: Mungkin satu lengan.
1: Begitulah tu.
0: Satu lengan lagi.
1: Last satu movie, satu baju je.
0: Satu baju. Jadi kalau si bersama kami sekarang di WhatsApp kami sekali lagi,
1: 0195895858.
0: Betul tu, Kak Nur bilang dah yang senandung, ya. Kak Nur betul dia bilang.
1: Doi macam maruah, anu pula nama maruah kakak iparku.
0: Ya, dah yang senandung.
1: Ya. Yang baru meninggal.
0: Film-film ni, kan? Kalau dah senandung, kan,
1: yang baru meninggal.
0: Allahu Akbar. Rian Kopusan Awarong, Sasarab, salam dari KK. Okay, terima kasih. Jangan kongkong-kongkong. Terus lantarkan respon anda bersama kami. Hai Pia, assalamualaikum DJ berdua, katanya. Okay, jom kita layan dulu lagu ini.
1: Lagu ini bertajuk
0: ya, Masih Malasa, bersama dengan
1: Min Yasmin.
0: Iya, kongsi bersama kami terus ayat pagi ini. Tolong aku lipat baju tua. Selangor FM.

0: Mimi.
1: Iya.
0: Apa ba itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di sana kan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Ba Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di sana kan FM bersama.
4: Salakan FM bersamamu. Semasa lagu itu ke udara, kita sempat berama mesra bersama dengan kawan-kawan kita di TikTok.
5: Ya, yeah, kan? Happy lah kita,
4: happy,
5: kan?
4: Happy. Itu dia lagu bersama dengan Peter Dikili. Ziau, ziau, ziau. Bikin sakit kepala ini.
5: Wow, hebat tu, Didi.
4: Saya pernah berjumpa dengan beliau, kan, Kak Nur?
5: Ya, yeah, dia penyayang, kan?
4: Penyayang betul, ya. Macam Kak Nur, penyayang. Bumi Kenalang, salam di Hai, Ros. Selamat sudah aku di KL 26 tahun, Rosli. Kalau balik sana kan, aku tengok banyak sudah berubah juga. Betul lah, Kak Nur, kan?
5: Ya, memang banyak berubah.
4: Banyak perubahan. Ya. Apatah lagi Salakan terkenal dengan bandar satelitnya.
5: Ya.
4: Dengan roundaboutnya, ya. Bulatannya macam-macam. Dan juga traffic lightnya. Itu antara kawan-kawan yang baru sampai ke Salakan, Kak Nur.
5: Baru je sekejap traffic light tadi. Ada sudah?
4: Ada sudah, ya. Jadi tengah memandu pagi ini. Terima kasih layan Salakan FM bersama Didi dan Kak Nur. Ayat kita hari ini.
5: Ayat kita adalah, tolong aku lipat baju tu.
4: Itu dia. Jadi kita dah dengar respon daripada kawan-kawan kita pagi ini.
5: Daripada Jihad Bakar ni. Bajau Pangutaran.
4: Bajau Pangutaran.
5: Kita dengarkan.
4: Jom.
6: Assalamualaikum Kak Nur dan Didi. Didi, selamat pagi. Sini Jihad mau kongsi bahasa etnik. Tolong aku lipat baju tu, ha. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pangutaran. Tabangin aku maglupi semek, ha. Terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Sama-sama.
4: Sama, Kak Nur?
5: Tak ada lain sikit.
4: Kita cubalah, Kak Nur.
5: Okay,
4: bahasa Pangutaran.
5: Okey, satu, dua, tiga. Tabangin aku maglupi semek, ha.
4: Malah satu, bajunya ni lupik.
5: Baju tu ndak semek.
4: Oh, semek.
5: Semek tu kain.
4: Oh, kain.
5: Lupik tu bahasa Pangutaran tu lipat.
4: Oh, lipat.
5: Kalau bahasa,
4: masyaallah,
5: kalau Simunul lain. Tapi biarlah rahsia. Tunggu dulu orang Simunul telefon,
4: ya. Ujung, ya.
5: Nah, tunggu apa ni, mana tu ada orang Simunul, kan?
4: Betul. Selamat pagi untuk yang baru sampai. Yang baru sampai lah pula. Baru masuk kita punya live pagi ini. Afina, boleh kan minta lagu Suluk? Sudah main tadi, kan? Kasih Malasa. Hildi, terima kasih Hildi. Yang nak kongsikan menerusi ruangan komen, boleh saja di TikTok dan di Facebook kita juga pagi ini, ya. Baiklah, pesanan suara seterusnya, Kak Nor.
5: Daripada Kalan Miss Long.
4: Iya.
5: Jadi kita dengarkan, ya.
4: Jom.
5: Okey.
7: Assalamualaikum Digi berdua.
5: Waalaikumsalam.
7: Selamat bertugas. Sedangkan FM bersamamu. Bahasa etnik ini dari Batini Kidaan, ha. Sebelum itu saya Kahlan bin Haji Mislong dari Kampung Usaha Jaya Bukit Garam, Kina Batangan. Kalau dalam bahasa ini lebih kurang beginilah. Temulung gulung kon kemelupi kalaman ino. Begitu. Temulung gulung kon kemelupi kalaman ino. Begitu. Lebih kurang lah. Jadi kepada orang-orang Idahan yang dengar ini, segama Idahan lah, kan. Tolong betulkanlah, perbetulkanlah kalau ada yang silap. Saya pun baru belajar juga. Biarpun sudah umur 60 masih belajar juga. Oke, terima kasih Senangan IPN. Tetap di hati.
5: Terima kasih, ya.
4: Terima kasih Abang Kalan.
5: Yang kakak boleh tangkap temulung dia.
4: Temulung.
5: Temulung tu tolonglah.
4: Segama Idaan, kan dia bilang.
5: Ya.
4: Kan? Masya Allah. Terima kasih.
5: Ini ada beradik Kak Haja apa ni?
4: Betul.
5: Salmiya.
4: Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya kita ada satu lagi sebelum kita berhibur. Ini dia. Daripada kakak kita di Bukit Garam pula.
5: Ya, Kak Jaina ni.
4: Betul. Jom.
8: Assalamualaikum DJ berdua yang dikasihi. Salam Isnin. Bahasa etnik pada hari ini, kau tolong balipat bajuku. Kalau idaan, tobang ungkon lemupi bajuku. Tobang ungkon lemupi bajuku. Terima kasih Kak Jaina di sini.
4: Wow, itu dia Kak Jaina. Mm-hmm. Ya, Eka melepih baju kul itu kata
5: Kak Nur. Tabang engkau melepih baju ku.
4: Terima kasih Kak Jaina. Baik, terus hantarkan pesanan suara anda, respon anda pagi ini bersama Didi dan Kak Nur. Ayah dia sekali Kak Nur.
5: Tolong lipat baju ku.
4: Tolong aku lipat baju.
5: Tolong aku lipat baju. Baju tu.
4: Kita dah beribu lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia sebuah lagu dalam bahasa Sungai Haji Seradi.
5: Lagunya Ikau Kesayanganku.
4: Pagi kita main sayang-sayang je. Tadi masih Malasa.
5: Ngamlah tu. Ada kaitannya.
4: Ada kaitannya. Lain terus Salakan FM.
5: Bersamamu.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk logo kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Bully, perbuatan menyakiti orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, sosial atau melalui teknologi, dengan tujuan menjatuhkan, mengawal atau menakutkan mangsa. Kesan bully terhadap mangsa: hilang keyakinan diri, trauma, emosi dan mental, kemurungan dan kesunyian, kecenderungan mencederakan diri, prestasi pelajaran atau prestasi kerja merosot, rasa tidak selamat di tempat umum. Bully bukan sekadar gurauan. Ia meninggalkan luka yang tak terlihat, malah mungkin mengakibatkan

0: Hiburan bersama dengan Rubias, Ruby Satya Sin, ya, lagu dalam bahasa Bajau Kota Belud.
1: Kalau diam, diam tu diamlah batu kan.
0: Diam sengkaban. Dari kita jawab sebandar, bawa tu boleh kita refer mereka.
1: Hello, macam anu gitu lagi.
0: Muhammad Shamir, hadi di Kak Nur, apa khabar?
1: Kak Alhamdulillah, Nur. Sehat
0: Alhamdulillah. Anda masih bersama-sama dengan kami untuk pagi ini dalam segmen
1: Bahasa Etnik.
0: Ya, dan kita nak bacakan respon seterusnya lagi.
1: Dari Facebook ya.
0: Oh, dari ini WhatsApp.
1: Oh, dari WhatsApp kan? Ya. Kita pergi apa ni bersama dengan Jadil.
0: Okey, Jadil.
1: Dalam bahasa Bugis Bone.
0: Okey.
1: Bunyinya 1 2 3. Tolong lepe cari-cari. Cari-cari.
0: Ya, ini boleh juga alting di bawah ni kan Nur. Boleh juga bilang
1: 1 2 3.
0: Tolong lepe wajaju wedi. Ini ada pantun kan Nur dia bagi sama kita ni kan Nur.
1: Oh, itu pantun minggu depan kali.
0: Bukan, ini hari. Empat penyampai di hari ini. Didi Kak Nur, Asita juga Diman. Ku on Artem klik di sini kerana sanakan FM hiburan berteman.
1: Pantainya dia.
0: Empat-empat kita terus dia anu ya.
1: Ya, untuk hari ini.
0: Itu dia. Hai, yang baru masuk live kita, Kak Zafira, selamat pagi. Adam Uwais dari Paitan. Mauda dari Kampung Bambangan. Muhammad Syamil, terima kasih. Jangan lupa tiap-tiap kawan-kawan ya. Respon seterusnya.
1: Ya, daripada siapa ni di?
0: Puan Haja.
1: Ha?
0: Puan Haja Sarmia.
1: Bukan.
0: Siapa ni Kak Nur?
1: Ini. Dalam bahasa Bisaya Beaufort ni.
0: Norzita.
1: Norzita. Okey. Yeah. 1 2 3. Tolongo aku mau melipat bayang Noa.
0: Tolongo.
1: Bukan. Dia satu dia.
0: Oh, dia ulang balik itu.
1: dia ulang balik.
0: Bukan.
1: Tapi satu ada konoyon.
0: Ya. Kita masukkan kan? Kedua ni pula. 1 2 3.
1: Tolongo aku memalipat konoyon noa.
0: Memalipat bayang no. Ini pula memalipat konoyo. Mungkin baju ataupun kain.
1: Itu dia. Dan ini barulah Kak Haja Sarmia.
0: Iya betul.
1: Katanya bahasa etnik Idaan. Tolong aku lipat bajumu. Dan juga Sungai Liwago. Itu kita dengarkan ya.
0: Okey,
1: 1 2 3.
2: Pembetulan ini ya. Tebang gulu engkon bekal lupi baju ino.
1: Maksudnya yang adiknya tadi tu buat panggilan tu. Dia kasih betul. Okey, sekarang kita sama-sama.
0: Ada guru abang ke apa? Sama-sama tu. Abang Kak Lan lah ada guru.
1: Okey, 1 2 3. Tabangai aku pobok mengalupi sabung di Noki.
0: Itu Liwago kak?
1: Iya.
0: Atas tu?
1: Di atas Idaan. Pula. Idaan pula.
0: Idaan.
1: Idaan. Idaan pula. Okey, 1 2 3. Tabang gulo bagalup baju ino kan?
0: Bagalupi.
1: Kan?
0: Ya. Tebang gulo bakalupi baju ino-a.
1: Lepas tu Sungai Liwago pula. Tabangai aku pobok mangalupi sabung di Noki.
0: Di ujung-ujungnya Toki. Lagu-lagu tu. Kalau boleh disemai tiba lagu-lagu. Okey, seterusnya satu lagi sebelum kita berhibur.
1: Berhibur. Okey, daripada Lela, Kampung Kenangan Manis. Okey, kita dengarkan ya.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Lela dari Kenangan Manis. Dalam bahasa Bugis Rapang, tolong aku lipat baju tua macam ni ah. Tolong ngak lepi iya tu waju jue. Satu lagi, tolong aku lipat kain tua macam ni ah. Tolong ngak lepi iya tu cari-cari ya. Okey, terima kasih.
0: Betul,
3: assalamualaikum.
0: Itu baju, cerai-cerai itu kain ya.
1: Ya, cerai-cerai.
0: Itu dia. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Lela. Hai, Makilang Gelo, selamat pagi. Yang baru masuk live TikTok kita pagi ini. Nur Kaisara dari Beluran, Kimiko. Ada respon tadi di TikTok Kak Nur.
1: Okey.
0: Saya cuba cari di sini responnya. Kalau kita tahu lah TikTok ni kan, dia terus. Okey, ini dia. Kalsuma, Bajau KB. Eh, bukan ini dia minta lagu Janjo ah. Panas tadi tu ya. Atas sekali pusing. Ah, okey. Oh, dah jumpa lah kan.
1: Dah jumpa. Oh, terlampau apa ni? Banyak mesej ya.
0: Banyak, banyak kita punya ni. Mm-mm. Oh, Nina. Terbangin aku ngelepot badukku. Baju sama KB.
1: Oh, lebih kurang simundul pula.
0: Ya, Azza Channel. Terbangin aku ngelepot badukku. Kalau Kak Nur mana?
1: Tabang Nur aku ngelepot baju.
0: Oh, ngelepot juga?
1: Ngelepot.
0: Oh, baik, kita mari berjumpa bersama dengan lagu ini. Sebuah lagu dalam bahasa.
1: Saya bikin terkejut kan?
0: Okay.
1: Lagunya, lagu.
0: Ini dia.
1: Ini dia, ya.
0: Cidak, Gary. Oh, kan bakal katakan tu.
1: Ya, kenapa kan? Jadi lepas tu, kasih back kan? Lepas tu. Ya, itulah bahasa etik kita ni kan. Lain sudah keluar. Jadi, nak juga apa-apa kan tu. Okay, skip bahkan.
0: Okay, dengarkan lagu ini untuk Anda.
1: Iya, itulah kita dengarkan. Main sudah ya, bersamamu.

0: terbaik mencuriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Emo. Wow, Kak Anwar bukan lalang-lalang lagi. Cida-cida geri-geri.
2: Geri-geri. Ui, cida.
1: Cida-cida.
2: Geri.
1: Belum sedar kan? Itu dia, sempatlah kita bertanya dengan Kak Lela apa maksud lagu ni kan, Kak Anwar?
2: Ya, betul. Katanya maksudnya lelaki tu fikir dia cewek yang sedang digoda padahal sudah kahwin. Baru depan-depan suaminya lagi dia mengorak bini orang. Geri-geri-geri. Cidang.
1: Baiklah, dan sekali lagi sebelum kita akhiri segmen pagi ini, satu lagi respon daripada Kak Majidah Ibrahim di Kampung Simagun. Nak kongsi dalam bahasa sungai. Bunyinya lebih kurang macam ni, Kak Nora.
2: Okey. Satu, dua, tiga. Tubang aku galupi baju Inoa.
1: Itu dia. Baiklah, daripada kami berdua untuk pagi ini, kita nak ajak anda untuk sama-sama dengar dan saksikan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini.
2: Itu yang kita nanti-nantikan ya. Pastinya siaran menerusi Sarakan FM, kita sambung-sambung menerusi National FM.
1: Apakah harapan anda untuk Belanjawan pada kali ini ya? Yang mana anda boleh hantarkan bersama-sama kami menerusi WhatsApp juga, kita akan kongsikan di sini. Manalah tahu harapan anda itu akan menjadi kenyataan, insyaAllah
2: kan? Menjadi reality.
1: Di mana setiap tahun Belanjawan ini akan menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat ya. Warga emas, OKU, remaja, semua kan diumumkan.
2: Kita sebagai pejabat awam di
1: ujung-ujung kita akan nurkan.
2: Ya, betul.
1: Kalau ada yang baguskan,
2: mudah-mudahan ada manisnya.
1: InsyaAllah ada manis-manisnya. Tugas kita sampai di sini. Jangan lupa 10 pagi 10 pagi sudah, kita akan bawa untuk anda selama sejam hiburan terpenti dalam segmen
2: Zone Music.
1: Lebih
2: Music berbanding biasa.
1: 11 pagi
2: 11 pagi kita akan bersama dengan rakan tugas ya, DJ Aska.
1: Betul.
2: Dan santai bersama dengan DJ Diman.
1: Apapun, terima kasih atas perhatian anda. Terima kasih bagi respon WhatsApp kami. Semoga bahasa etnik akan terus kekal lagi menjadi satu platform untuk kita sama-sama belajar ya. Keindahan, kekayaan bahasa kita di bumi Sabah ini.
2: Dan terima kasih buat rakan-rakan yang mendengar siaran menerusi frekuensi 90.1 dan bersama langsung di RTM Click dan di Medsos Sarakan FM, TikTok dan juga FB.
1: Terima kasih kawan-kawan.
2: Terima kasih penolong jurutera bersama dengan Hasbi Salamat dan juga rakan kita ya, menerusi V-Mix bersama dengan Salma
1: dan juga Serena Harto. Terima kasih berdua, saya Didi,
2: Kak Nur.
1: Jumpa lagi insyaAllah hari Kamis ni.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Salam. Bye-bye.

Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

0: bersama kami.
1: Ya, Sana Kena FM bersama mu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama 1 jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sana Kena FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.

0: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

meraih 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.

0: Ya, Sanikin FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanikin FM di manapun anda berada. Apapun terima kasih rakan setugas, saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanikin FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman DJ As bukan alang-alang, dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa menerusi Zoom Sanikin FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanikin FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanikin FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanikin FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus bersama kami di Sanikin FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanikin FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga

0: dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound.

Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Jangan ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

0: RTM cuma setia anda Sanagan FM bersamamu. Terima kasih, terima kasih. Kekal berhibur, kekal berinformasi bersama kami Sanagan FM bersamamu. Frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Baik, kita kongsikan ini mengenai belanjawan 2027. Okey, di mana belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini dijangka kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi. Disambing memperkukuh kedudukan fiskal negara dan juga meningkatkan pendapatan rakyat ya. Jadi jangan lupa untuk anda bersama-sama layari portal berita .rtm.gov.my untuk berita selanjutnya mengenai belanjawan 2027, dan juga boleh ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran TV dan juga radio RTM ya. Nanti akan disiarkan juga melalui saluran TV dan juga radio RTM pada 9 Oktober ini. Jadi ini mengenai belanjawan 2027. Okey, terus beribur bersama kami di Sanagan FM bersamamu. Pelbagai lagi maklumat semasa akan kami bawakan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Terus bersama kami, Sanagan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanagan FM bersamamu.

0: Kelantan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Kekal bersama kami. Zoom Sanakan FM.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus bersama kami menerusi siaran Sanakan FM untuk hari ini. Yang pastinya siaran Sanakan FM juga...

tempat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi, okay, dokumentasi serta persetujuan individu yang terlibat. Di mana langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan juga berterusan. Ya, maklumat ini kami kongsikan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Okey, jangan lupa antarkan salam-salam cuy anda di Facebook Saringan FM bersamamu. Dan jangan malu juga, jangan segan, boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Kekal bersama kami, Saringan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sarikin FM bersama Muzum 11.3 dan masuknya waktu solat untuk Fardu Zohor bagi kawasan Sarakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 11.59 minit pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa dalam keadaan rahmat Allah, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Hati penat, fikiran lelah dan langkah terasa semakin berat. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Namun ketahuilah, pada saat kita merasa paling lemah, disitulah Allah menunjukkan kekuatannya kepada kita. Ketika kita tidak mampu, Allah mampukan kita. Ketika kita lelah, Allah kuatkan kita. Dan ketika kita ragu-ragu, Allah hadir memberi keyakinan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemampuan untuk menghadapinya. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita sendiri tidak tahu betapa kuatnya diri kita, sehinggalah Allah meletakkan kita dalam ujian yang berat. Dan ternyata kita masih mampu bertahan, masih mampu bangun, masih mampu tersenyum walaupun hati penuh luka. Itulah pertolongan Allah yang sering tidak kita sedari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah terus melangkah walaupun hati takut, kerana yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Para pendengar sekalian, ada waktu manusia tidak mampu memahami kesedihan kita, tetapi Allah memahami semuanya. Saat kita menangis sendirian, Allah Maha melihat. Saat kita diam mendang luka, Allah Maha mengetahui. Dan saat kita hampir putus asa, Allah mengirimkan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rawahul Muslim. Maka jangan terlalu takut menghadapi masa depan. Jangan terlalu risau dengan ujian hidup. Jika hari ini terasa berat, bersabarlah. Jika hati terasa lelah, dekatlah kepada Allah. Jika langkah terasa goyah, yakinlah bahawa Allah sedang memegang hati kita agar tidak jatuh. Kerana sesungguhnya, kekuatan seorang mukmin bukan kerana dirinya hebat, tetapi kerana dia mempunyai Allah yang sentiasa menguatkannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang teguh, jiwa yang tenang dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: sehari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang, maklum

RTM teman setia anda Sanagan FM bersama mu. Terima kasih kekal bersama kami untuk siaran hari ini. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 untuk tahun ini akan berlangsung bermula 9 sehingga 11 Oktober ini, bermula 7 pagi hingga 5 petang ya. Di mana majlis perasmian disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang Istiadat Tuaran. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, ada senam aerobik ke Perdana Hari Sukan Negara selain berjalan Ria Madani. Ada semua penyertaan acara adalah diberikan secara percuma, dan bagi larian Ria Madani seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN ya. Dan Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran yang akan berlangsung di Tuaran, dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Jadi ini mengenai sambutan Hari Sukan Negara bagi peringkat negeri Sabah 2026. Okey, terus berhibur bersama kami, Sanagan FM bersamamu. Hiburan berinfo.

0: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini daripada Syaf dan Sanakan FM bersamamu.
1: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan

0: Kecemasan Dekat FM bersamamu.
1: Awak tak rupi cabang buat permintaan lagu.
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Awak teruk cabang buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Senagan FM bersamamu. Ya, Senagan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Senagan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1:30 hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Senagan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 tengah hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Senagan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Senagan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Senagan FM 11.3. Lebih info.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.184 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak 2.184 bilion ringgit dengan pengurangan defisit sebanyak 3.878 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut serta tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat ipsos custodes, maxim remains relevant today. Of course the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipuaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. turut diperkenalkan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahingga akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga-siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Mahendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menjujaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan 2.18 bilion ringgit. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom.
2: Ku jejaka yang mampu menghapuskan luka.
1: Sejak pagi hingga 3 petang.
2: Jatuh cinta.
3: Ya, Sarangan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarangan FM di manapun anda berada ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarangan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarangan FM bersamamu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam ceria anda melalui Facebook Sarangan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan masih kesemasa melalui siaran Zoom Sarangan FM hari ini, saya akan bacakan ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarangan FM bersamamu Zoom 11.3.
4: Zoom.
5: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: самому.
1: Сабентар Леги, Рита, Сова ФМ.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Sabah sehingga 3 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan ia melibatkan kawasan Kudat, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Kunak, Lahdatu dan Semporna serta Sandakan, Paitan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang juga dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah sehingga 3 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Ia berbahaya kepada bot-bot kecil. Manfaat pelancongan Sabah kepada lebih ramai komuniti tempatan. Sabah menggalakkan pelancong ke negeri ini tinggal lebih lama dan meneroka destinasi di luar tumpuan pelancongan sedia ada. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, Sabah mempunyai potensi besar untuk menawarkan pengalaman pelancongan berasaskan budaya dan komuniti setempat. Usaha itu memerlukan kerjasama erat dengan pemain industri bagi membangunkan jadual perjalanan baharu serta mengukuhkan hubungan dengan pemain industri dan pengusaha pelancongan tempatan. Datuk Jaffrey menyatakan demikian dalam perasmian penutupan pameran dan persidangan pelancongan seni dan budaya antarabangsa 2026 di Kuala Lumpur. Seorang lelaki 56 tahun ditahan dalam operasi membanteras kegiatan penyambungan paip air secara haram di Jalan Sulaman, Sepanggar pada Ahad. Operasi dilaksana Polis Bantuan Jabatan Air Sabah bersama penguatkuasa Jabatan Air Bandaraya Kota Kinabalu, susulan maklumat daripada orang awam. Pengarah Jabatan Air Sabah Chi Chun Chiah berkata, pemeriksaan di lokasi pada 3.45 petang menemui 5 individu dipercayai terlibat dalam kegiatan berkenaan. Bagaimanapun, 4 individu terbabit melarikan diri. Pasukan operasi turut merampas beberapa barangan yang dipercayai digunakan untuk penyambungan paip tidak sah. Individu yang ditahan dibawa ke balai polis untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 49A dan 49B Enakmen Bekalan Air Sabah 2003. Usaha menyemai semangat patriotisme dan memperkukuh disiplin dalam kalangan warga IPD Pinampang terus diperkasa. Menerusi program amalan nyanyian lagu Negaraku dan lafaz Ikrar Rukun Negara, program diketuai Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sammy Newton itu disertai barisan pegawai kanan dan rendah serta pegawai awam IPD berkenaan. Berucap dalam majlis itu, Superintendent Sammy menekankan aspek disiplin, kebersihan tempat kerja serta kepentingan merekod setiap arahan dengan teratur bagi memastikan kelancaran tugas. Beliau turut mengingatkan pegawai dan anggota yang terlibat dengan pertukaran mematuhi tarikh melapor diri ditetapkan. Dalam pada itu, warga IPD Pinampang juga dinasihatkan supaya menitikberatkan penjagaan kesihatan dan pelindungan insurans kesihatan sebagai persediaan masa hadapan. Hubungan erat antara Konsulat Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu dan pengamal media Sabah terus diperkukuh. Menerusi program Persahabatan Bowling China Sabah kali kedua, menghimpunkan 30 pengamal media. Timbalan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Sue Xiao Ning berkata, media Sabah memainkan peranan penting dalam memperkukuh persahabatan serta mengeratkan hubungan dua hala antara rakyat Sabah dan China. Kerjasama itu bukan sekadar menerusi aktiviti sukan, malah merangkumi pelbagai program pertukaran termasuk lawatan media ke China serta pertandingan esei dan pidato. Pihaknya turut merancang memperluas kerjasama bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA menerusi penganjuran program baharu termasuk pertandingan penulisan esei berkaitan pandangan wartawan Sabah terhadap China. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Semasa. Dalam Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Arjim, teman setia anda Sanegan FM bersamamu. Terima kasih masih bersama kami menerusi siaran Sanegan FM untuk hari ini. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mensadarkan

Okey, jadi ini mengenai bola sepak enam penjuru yang dianjurkan oleh Jabatan Kastam Raja Malaysia JKDM Sandakan yang akan berlangsung pada 10 Oktober ini di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Okey, Adali, maluan semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga kekal berinformasi bersama-sama kami Sandakan FM bersamamu. Hiburan berinformasi. Sandakan FM bersamamu.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas. Mudah.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu, Zoom 11.3. Sekejap lagi, bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terpenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sanakan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Sanakan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sanakan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kena bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu, Zoom 11.3.
3: Zoom.
4: What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM, bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. Persatuan Usahawan Penjaja dan Peniaga Kecil Terlupit Platform memudah cara peniaga kecil. Hari Keluarga Perkukuh Silaturahim dan Semangat Kekeluargaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nor Kingsof. Inilah berita Sandakan FM 5 Oktober 2026.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sentiasa dalam keadaan rahmat Allah, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Hati penat, fikiran lelah dan langkah terasa semakin berat. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Namun ketahuilah, pada saat kita merasa paling lemah, disitulah Allah menunjukkan kekuatannya kepada kita. Ketika kita tidak mampu, Allah mampukan kita. Ketika kita lelah, Allah kuatkan kita. Dan ketika kita ragu-ragu, Allah hadir memberi keyakinan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemampuan untuk menghadapinya. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita sendiri tidak tahu betapa kuatnya diri kita, sehinggalah Allah meletakkan kita dalam ujian yang berat. Dan ternyata kita masih mampu bertahan, masih mampu bangun, masih mampu tersenyum walaupun hati penuh luka. Itulah pertolongan Allah yang sering tidak kita sedari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah terus melangkah walaupun hati takut, kerana yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Para pendengar sekalian, ada waktu manusia tidak mampu memahami kesedihan kita, tetapi Allah memahami semuanya. Saat kita menangis sendirian, Allah Maha melihat. Saat kita diam mendang luka, Allah Maha mengetahui. Dan saat kita hampir putus asa, Allah mengirimkan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rawahul Muslim. Maka jangan terlalu takut menghadapi masa depan. Jangan terlalu risau dengan ujian hidup. Jika hari ini terasa berat, bersabarlah. Jika hati terasa lelah, dekatlah kepada Allah. Jika langkah terasa goyah, yakinlah bahawa Allah sedang memegang hati kita agar tidak jatuh. Kerana sesungguhnya kekuatan seorang mukmin bukan kerana dirinya hebat, tetapi kerana dia mempunyai Allah yang sentiasa menguatkannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang teguh, jiwa yang tenang dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Kendakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Koto Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Madsukul.
7: Paring penangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Mereka masih lagi bertemankan Sanakan FM bersama-sama dengan anda waktu ini. Dan sambil-sambil itu kita ingin kongsikan bersama dengan anda di mana Jabatan Kasta Madiraja Malaysia JKDM Sandakan mengadakan ya perlawanan bola sepak 6 penjuru pada 10 Oktober 2026 di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan. Dan perlawanan bermula pukul 4 petang hingga pukul 10 malam yang disebutkan perasmiannya oleh Tuan Jekol bin Mekahil alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kasta Sandakan. Ya, dan perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah, Sabah Electric City Sdn Bhd, Kastam Sandakan, Sabah Port, Karamunting Oil Terminal dan juga JPJ Sandakan. Okey, itu yang kita kongsikan bersama untuk anda dan terus kekal bersama kami di tempat anda, Sandakan FM bersamamu 90.1.
1: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.

0: Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
2: Bicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di Empat. Dialog di Empat.
3: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih yang masih terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Kita kongsikan bersama ya, di mana Hari Sukanegara Peringkatan Negeri Sabah 2026 berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi hingga ke pukul 5 petang. Dan majlis perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang Istiadatan Tuaran. Ya. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam aerobik perdana HSN dan juga selain berjalan Ria Madani. Itu antara aktiviti ataupun acara yang dilaksanakan ya. Dan semua penyertaan juga adalah secara percuma. Dan untuk larian Ria Madani ini, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Okey, dan Hari Sukanegara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah yang merangkumi pelbagai daerah. Ya, itu dia berkaitan dengan Hari Sukanegara HSN Negeri Sabah 2026 yang berlangsung 9 hingga 11 Oktober bermula pukul 7 pagi hingga ke pukul 5 petang. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sandakan FM bersamamu.
3: Anak anda kini berada di tahun 4. Tahukah anda? Tahun 4 merupakan fasa penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, nantikan sekejap saja lagi berita Sabah FM pukul 4:30 petang. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.
2: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Tubu Jawatankuasa Khas teliti mekanisme tambah kerusi parlimen. Sabah mahu pelancong tinggal lebih lama, beri manfaat kepada komuniti tempatan. Selamat petang, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Gold Freely dalam berita Sabah FM.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

0: Kanakan FM bersamamu.
1: Bersama kuasa muzik yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN centrality, but it must mean capability, the power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi Baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah, dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wiswan Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kenangan mengusik jiwa.

0: Samamo.
1: Baik, terima kasih yang terus kekal bersama kami di Sanak FM bersamamu 90.1 sahabat tantu anda semua yang sekarang ni dalam perjalanan baru balik dari tempat kerja masing-masing. Terima kasih kerana memilih Sanak FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini ya. Ok, dan pastinya anda bersama dengan saya untuk jam yang ketiga ini. Nur Kaysof DJ NY masih lagi bersama dengan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan petang ini saya ditemani rakan penolong jurutera bersama dengan saya Mim Burhan. Kami akan kekal bersama anda ya sehingga pukul 7 malam nanti untuk edisi Isnin hari ini 5 Oktober 2026. Dibawakan untuk anda setiap hari Isnin 5.20 petang rancangan Goyang Kaki 5. Sama-sama kita berhibur, kita berkongsi informasi untuk anda dan juga antara tempat menarik yang boleh kita kongsikan bersama petang ni. Ada satu tempat yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, mungkin kepada anda yang suka bercuti ataupun healing bersama dengan rakan-rakan anda ataupun keluarga. Okey, nanti akan saya bawakan untuk anda sedikit yang kita kongsikan melalui rancangan Goyang Kaki 5 petang ni ya. Sambil saya sajikan anda dengan lagu-lagu Santai Kenangan, kita akan kongsikan juga antara aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Sandakan ini dalam masa yang terdekat, terutamanya dalam minggu ini. Dan juga ada satu tempat yang boleh kita pergi ataupun terokai. Mungkin ada yang belum berkesempatan untuk pergi ataupun belum berkesempatan untuk bercuti ke tempat tersebut. Ini antara tempat yang cukup menarik, cukup indah di Sandakan ini untuk kita kunjungi ya. Mungkin menjadi salah satu list dalam percutian anda ataupun menjadi salah satu tempat healing anda pada tahun ini. Maklumlah dekat-dekat dengan hujung tahun ya. Okey, jadi untuk itu kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda petang ini melalui lagu-lagu Goyang Kaki 5 bersama kami di Sanak FM bersamamu.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki 5. Kaki 5. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami petang Isnin ini bersama dengan anda melalui rancangan Goyang Kaki Lima. Okey, bersama dengan saya DJ NY di sini, bersama dengan rakan penolong jutera, bersama dengan saya Min Burhan, kami akan terus kekal bersama anda sehinggalah kebekalan 7 malam nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu diucapkan, dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat sambil berhibur dengan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda menerusi rancangan Goyang Kaki Lima. Okey, sebelum saya kongsikan satu tempat yang boleh kita kongsikan bersama petani, antara tempat yang mungkin tempat anda boleh bercuti ataupun healing-healing di Sanakan ini. Okey, saya ingin kongsikan dulu di mana Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran ya berlangsung pada 7 dan 8 Oktober ini di tapak tamu dan juga Dewan Serbaguna Beluran, dan kedua-dua majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Sama Jomri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labuk. Dan pada majlis sambutan Maulidur Rasul ini ada berlangsungnya pengiktirafan dan penghargaan kepada penerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul dan juga anugerah khas Maulidur Rasul selain ceramah khas Maulidur Rasul ya. Dan sementara itu untuk Festival Kesenian Islam diadakan acara syarahan agama, tulisan khat, busana Islam, berzanji dan marhaban, kompang serta nasyid. Jadi kepada muslimin dan muslimat, okey, di sekitar Pekan Beluran dijemput hadir bagi mengimarahkan lagi kedua-dua majlis ini nanti ya, yang berlangsung 7 dan juga 8 Oktober 2026 di tapak tamu dan juga Dewan Serbaguna Beluran. Okey, sebelum kita berhibur, ingin saya kongsikan bersama dengan anda antara tempat yang mungkin anda yang belum berkesempatan di Sanakan ini untuk mengunjungi satu pulau yang cukup indah, cukup cantik, iaitu Pulau Langkayan ya. Di mana Pulau Langkayan ini adalah salah satu pulau yang cukup menarik yang terdapat di Sandakan untuk diterokai ya. Dan apa yang menarik di Pulau Langkayan ini, antara tarikan yang terdapat di pulau ini seperti pemandangan pulau yang sangat cantik, keadaan pulau yang tenang, boleh healing bersama dengan kawan ataupun keluarga anda, dan juga mempunyai kawasan menyelam yang cukup cantik ya. Dan serta dapat kita menerokai sendiri kehidupan marin di pulau ini. Dan antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengunjung ke pulau ini seperti scuba, snorkeling, kayak dan juga memancing. Okey, jadi sambil kita layan lagu-lagu yang kami sajikan untuk anda menerusi Goyang Kaki Lima petang ni, sambil-sambil kita berkongsi juga antara program yang berlangsung dan pastinya antara tempat-tempat yang boleh anda kunjungi di Sandakan ini ya. Tidak perlu terlalu jauh untuk bercuti di tempat kita sendiri. Sandakan ini cukup banyak tempat bercuti ataupun tempat untuk healing yang boleh kita terokai bersama. Okey, jadi jom layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda melalui Goyang Kaki Lima Sandakan FM bersamamu.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: ذنب.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes.

0: kita.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha

Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM.

Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Santai Kenangan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Santai Kenangan FM.

Kenanya. Di Sragen FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Diharapkan apa saja yang anda lakukan hari ini, aktiviti anda, program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sambil-sambil itu, terus layan Sandakan FM bersamamu di tempat anda ya. Baik, kita kongsikan di mana KPM menggalakkan ibu bapa membawa anak jalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autism, spektrum autism dan juga ADHD ya. Dan program saringan ini penting bagi membolehkan intervensi dan juga sokongan yang bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Okey, itu yang kita kongsikan bersama hari ini. Dan terus kekal dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
0: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: dengar ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
2: Baik, nampaknya sudah tidak sedar sampai di sini dibawakan untuk anda siaran Sakan FM untuk edisi hari ini bersama kami di Sakan FM bersama

Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami sepanjang hari. Kekallah di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan pastinya siaran Second FM akan kami bawakan lagi untuk hari esok, waktu yang sama 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam. Ya, terus kekallah bersama kami sepanjang hari bersama anda, 6 pagi hinggalah ke pukul 7 malam di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini iaitu peribahasa, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati siapa tahu. Ha, yang bermaksud kesedihan ataupun kesusahan hanya diri sendiri sajalah yang dapat merasainya. Bila kita tengok, kadang ada kekawan kita yang kita tengok tersenyum kan, bergelak ketawa macam biasa. Tapi kita tak tahu apa yang sedang dia tanggung dalam diam. Sebab kita nampak senyum seakan dipaksa. Begitu juga ketawa. Lain betul ketawanya kan? Okey, baik. Sebab luka di hati ni, siapa pun tak nampak. Tidak ada darah, tidak ada balutan. Tetapi sakitnya kadang-kadang lebih lama untuk sembuh. Jadi kawan-kawan, jagalah tutur kata dan perbuatan kita. Bukan apa ke, kadang kita ni tak perasan, mulut kita ni kan, niat mau mendengar tu bagus sudah, tapi yang selepas itu kita sudah cakap yang bukan-bukan pasal kawan kita ni. Nah, di situlah silapnya. Jadi berhati-hatilah setiap tutur kata dan perbuatan kita yang boleh melukakan hati seseorang. Baik, untuk peribahasa hari ini, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati siapa tahu. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Feel it.
3: Baguslah.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Baik, disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 6 Oktober 2026, bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
0: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

Ya, kalau dapat kuundurkan masa, bila agaknya tahun tu? Okey, mustahil untuk kita undurkan masa. Apa yang sudah berlaku tetap menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Dan hargailah masa, hargailah orang yang masih ada bersama dengan kita. Kerana masa terus saja berjalankan, dan yang berlalu tidak mungkin berulang kembali. Okey, baik. Ini ialah kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman, iaitu Persiangan, Kuala Penyu dan Membangkut, manakala di Tawau pula Lahad Datu dan Sandakan, iaitu di Kinabatangan dan Tongod, manakala Pantai Barat pula Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu, Butatan dan Papar, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Baik, bagi anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa untuk terus saja layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan untuk orang-orang yang kita sayang, kita doakan yang terbaik agar mereka selalu bahagia, gembira dan sihat selalu. Untuk itu, kita dengarkan doa buat kekasih. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8 malam. Hingga pukul 9 malam nanti kita akan bersama dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, apa khabar anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang kan? Ada yang sedang berehat bersama dengan keluarga ketika ini. Dan mungkin ada juga yang sedang bersendirian ditemani Sabah FM. Ada tu kan? Okey, baik. Terima kasih kepada Emma yang hadir dari Beaufort. Katanya cuaca cerah sampai ke malam. Alhamdulillah. Bagaimana pula cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin berkongsikan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, apapun yang anda lalui hari ini, tinggalkan seketika segala kepenatan. Penat kan? Tarik senyum, tenangkan hati dan nikmati malam ini bersama dengan kami di Sabah FM. Dan jangan risau, Ella ada menemani anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dakwah dan hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matru sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati bersama dengan anda pada malam ini. Ya. Siapa yang ada bersama dengan Ella pada malam ini, para pendengar Sabah FM? Kita ada Sabli Sab, Muhammad Syahir, Hasbi Rosli. Kita ada Tantari, Mas Mera, Izizi, Nur Zita, Rugaya, Marsa Saleh, Hasbiya Talib. Kena sebut ni, Nora Shikin, Apple White. Dan kita ada Mayani, Emma, James Pangeran, Tumiem, Abdullah Ali, Hazrul, Pak Yul, Muhammad Yusof, ramainya beruntung kan. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Bagaimana keadaan anda malam ini? Sehat-sehat? Dan kalau yang sakit tu, cepat-cepatlah pergi jumpa doktor kan. Okay. Kalau tak pun makan ubat, jangan lupa. Okay, baik. Mudah-mudahan kalau ada masa, ada orang kata jodoh kan, bolehlah kita jumpa lagi. Seperti mana lagu ni, kita jumpa lagi Hasmidar dan Ahmadul Amin. Tapi sebelum tu, berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana cuaca diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, dan ramalan pada malam ini iaitu hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 32 darjah Celsius. Dan kita dengarkan lagu ini, Sabah FM, Bagus Pak.

0: kan saya dengar Sabah FM bagus, bah. Sabah FM.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, Budi Doremi dengan lagunya Mesin Waktu. Andai ku bisa. Ha, kan? Ha, bolehkah? Ha, boleh. Tapi dengan mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu. Ha, kan? Jadi, dengan adanya masa ketika ini bersama-sama dengan orang yang tersayang, bolehlah ambil gambar seberapa banyak yang kita ada. Ambil video yang seberapa banyak yang kita ada bersama dengan orang yang kita tersayang. Semoga dengan adanya video, gambar-gambar tersebut menjadi kenangan terindah buat kita satu ketika nanti. Baik, sabar dalam segala hal. Harap-harapnya anda sabarlah malam ini, esok dan kemudian harinya. Memang mudah untuk kita menyebutnya, sabar, sabar. Tapi bukan mudah untuk melakukannya. Ada waktunya kita diuji dengan masalah, diuji dengan kata-kata orang, kan? Malah diuji dengan sesuatu yang tidak pernah kita jangka. Dan ketika itulah sabar menjadi kekuatan. Sabar. Okay. Dan jangan terburu-buru membuat keputusan ketika kita marah. Kan, ketika kita sedang marah, di sanalah kita ini tak boleh, tak boleh ni, kan, jangan jangan cepat mengalah ketika kita kecewa. Beri ruang kepada hati kita untuk tenang, tenang, tarik nafas dan percayalah, tidak semua yang kita inginkan perlu berlaku. Baik, kita dengarkan lagu ini, Sabar, Black, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan sekarang ni 8.31 minit malam. Anda masih bertemankan dengan saya, Zuzela Alais Ella Muhammad. Okay, baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial rasmi Sabah FM. Di TikTok ada, Instagram, Facebook, semua ada. Dan kalau ada perkongsian yang menarik, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan anda boleh kongsikan juga di akaun pribadi anda dan juga rakan-rakan. Mana tahu kan daripada satu perkongsian kecil tu lebih ramai lagi dapat menjadi keluarga ataupun kenalan kepada rakan-rakan Sabah FM, pendengar Sabah FM. Dan untuk anda, terima kasih banyak sebab menyokong kami di Sabah FM dan terus dengar Sabah FM melalui segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk lagu ini, Jangan Ambil Dia, Dayang Nuraini. Kita dengarkan. Lama sudah kita tidak dengar lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

Simfoni tetap di hati. Baiklah rakan-rakan pendengar Sabah FM, nampaknya sampai di sini saja kita dapat bersama dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan anda bersama dengan Ella pada malam ini. Dan ingatlah peribahasa hari ini, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata dan perbuatan kita, dan jangan sampai tanpa kita sedari ada hati yang terluka kerana kita. Untuk anda pendengar Sabah FM, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

95.7 FM.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Radio Sabah FM. Bagus lah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Beritemankan Ozel untuk edisi hari ini. Hari Isnin 5 Oktober 2026. Bulan baru dan hari pertama Ozel bertugas untuk segmen Varia. Okey, apapun, Ozel harapkan anda dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan, supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay, apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okay, dan sekarang ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, tak hanya buat Harimau Malaya yang baru sahaja selesai dalam perlawanan merebut tempat keempat dan ketiga menentang Vietnam pada petang tadi, menyaksikan Malaysia menang 1-0 menerusi gol daripada Fergus Tierney. Okey, jadi ini memastikan Malaysia berada di tempat ketiga untuk FIFA Asian Cup 2026. Dan sekarang ini tengah berlangsung sebenarnya perlawanan akhir untuk FIFA Asian Cup di antara Indonesia menentang Thailand. Kamu boleh saksikan di RTM Klik, di Sukan RTM. Sekarang ini memasuki minit ke-16 sudah. Jadi kamu cepat-cepat boleh saksikan secara langsung di RTM Klik.

0: Ana, tengok tu. Ada orang isap rokok, ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia My Chemical Romance Cancer. Okay, masih lagi bersama Ozel di sini. Yang penting kamu terus on itu radio, terutama buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Kalau kena-kena lagi jam ataupun sesak di tempat kamu, tapi sekarang ini pukul 9 malam sudah jarang-jarang tuh kalau ada kesesakan berlaku kan. Okay, tapi kalau kamu tengah dengar sekarang ini radio Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio terus boleh dengar radio Sabah FM. Kalau di KK Pinampang dan juga Papar, kami punya frekuensi adalah 89.9 MHz. Okay, kamu boleh dengar juga kami secara online di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, dapatkan sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay, selepas ini Ozel mau share kamu info cuaca. Layan terus, ini dia ya. Kota ini tak sama tanpamu. Lagu daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Red. Now Sabah FM, bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Hafrina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
4: Alhamdulillah, beginilah nih.
3: Saya mau tanya, Bang.
4: Apa
3: saya punya kereta tu kan macam brek dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau ketawa?
4: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
3: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Bang, tahu pasal kereta.
4: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
3: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan brek tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
4: Oh, macam bunyi macam siul tu. macam bunyi ngingis.
3: Yang ngingis, ada ngingis ni.
4: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan brek kenderaan ni.
3: Oh, ada tips ke pula?
4: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar brek pad tu.
3: Oh, ini kali lah.
4: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi brek yang tidak diingini.
3: Okay.
4: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
3: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
4: Ya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
3: Okay.
4: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
3: Itu pun kena cek juga kan pula.
4: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak pulih. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
3: Ucapin kau ni kan?
4: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
3: Saya fikir kau campin sudah sana.
4: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
3: Okey, lepas tu apa ni?
4: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
3: Oh.
4: Janganlah kereta kecil tayarnya macam mana.
3: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
4: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
3: Okey. Terima kasih lah.
4: Kan.
3: Tapi tidak sangka pula kau memang
4: selepas
3: luar daripada luar biasa.
4: Mari kita turun sekarang pergi cek kau brek.
3: Oh, kau terlalu buka kah? Buat patah bawa kan kau campin.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, itu dia lagu permintaan si Zafira Amar Haikal, Gila Bayang. Okey, apapun terima kasih untuk permintaan-permintaan lagu. Masih ada banyak slot permintaan lagi. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, sekarang ini info cuaca yang baru kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah seperti Kalabakan, Tawau dan juga Pensiangan. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi buat kamu yang berada di kawasan ataupun daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada dan sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jadi kita mulai yang terus lagu terbaru Emma Suhaimi. Ini dia, Tersakiti. Sabah FM, bagus banget.

0: Time malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah hari anda bermula di sini.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan

0: Okay.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus bersama-sama anda sehingga 12:30 malam. Dan sekarang ini masih lagi bersama Ozel. Kita sudah pun berada di jam 9:46 malam. Sekejap lagi pukul 10 malam, macam biasa ada berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Okey, untuk update info perlawanan akhir FIFA Asian Cup 2026 di antara Indonesia dan juga Thailand masih lagi 0-0, hampir-hampir habis masa pertama sudah. Nanti Ozel akan update lagi kamu gol-gol seterusnya untuk perlawanan akhir ini.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini

Itu dia lagu daripada Nabila Maharani Ayang, lagu permintaan si Norzita. Selamat malam semua, masih lagi bersama Ozil di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Dan sekarang ini perlawanan akhir FIFA ASEAN Cup 2026 di antara Indonesia dan juga Thailand sudah pun memasuki separuh masa kedua, memasuki minit ke-53 sudah ini sekarang. Jadi apa-apa gol kita update terus. Sekarang ini masih lagi 0-0. Okay, jadi mungkin ada di antara kamu yang tertanya-tanya, di manakah siaran langsung nih? Kamu boleh tengok di Sukan RTM. Kalau kamu tiada TV, jangan risau, di telefon pun boleh tengok sudah sekarang. Kamu buat turun aplikasi RTM Klik, secara percuma saja. Lepas tu boleh sudah saksikan siaran langsung yang sedang berlangsung sekarang ini di Sukan.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Bagus, Sabah FM. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bang.

Ini dia Izzat Hamdan, lagu kita anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okey, untuk info cuaca, ramalan cuaca besok 6 Oktober 2026 hari Selasa. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan juga Kudat. Hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat. Hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah. Diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di Sandakan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan juga Pantai Barat. Hujan di beberapa tempat di Tawau, Kudat, berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau, Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Nanti akan boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi

0: Dai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: aku.
1: Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini dan update terkini Indonesia sedang mendahului 1-0 menentang Thailand untuk FIFA ASEAN Cup 2026 perlawanan akhir. Okey, sekarang ini memasuki minit ke-86 sudah. Adakah Indonesia berjaya mengekalkan jaringan 1-0 ini sehingga whistle penamat? Dan kita sama-sama nantikan. Nanti Ozel akan update juga kamu untuk perlawanan akhir ini.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pengaktifan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, Baria Sabah FM, selamat malam semua. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Terima kasih untuk kamu permintaan-permintaan lagu yang best-best. Okay? Jadi ada beberapa lagu lagi yang kita akan payung kamu sampai 12.30 malam nanti. Okay? Terima kasih juga Nurzita. Ucapan dia malam ini, selamat malam. Santai-santai aja kita malam ini. Dan kita terus layan lagu-lagu kena payung yang best-best malam ini. Terima kasih Nurzita. Ada si Fasa dengar ataupun hadir dari RTM Klik. Dia bilang, oh terbaiklah si Fasa ni. Dia memang suka dengar radio di RTM Klik. Jadi sekarang ini lagi senang semuanya di hujung jari. Jadi kalau kamu jenis orang yang suka dengar lagu, kamu adalah orang yang sesuai untuk muat turun ataupun download RTM Klik. Okay, dan sekarang ini update untuk perlawanan akhir FIFA Asian Cup 2026 di antara Indonesia dan juga Thailand. Menyaksikan Indon 1, Thailand 1. Dan sekarang ini masuk extra time sudah. Okay, jadi kita sama-sama nantikanlah pasukan manakah yang bakal menjulang piala untuk FIFA Asian Cup 2026. Jadi kita mau payung kamu lagu daripada kumpulan Peter Pan, Bintang di Syurga. Sabah FM, bagus banget.

0: jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

coconut sini. Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

0: banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razif, dan Sabah FM Markus Bar. Dinginnya
1: angin. Ini adalah Radio Sabah FM Markus Bar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa sahaja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut dan Nasional FM Sentul.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi

0: 99.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni, terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey. Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan, dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda, okey. Dan tengah-tengah malam ni, kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan, Sabah, Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami yang ada mendengarkan melalui MyTV itu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 8869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sonar FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dan Sonar FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodek Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. Dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodek Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan IFM 99.9. Dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini, saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional geng Borong Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik, semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Cot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mohkoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS juga dari Kuala Terengganu. Jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga, ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosilandia dari Saratok Sarawak. Selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari, selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyaduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Emiliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu. Untuk edisi 5, 6 Oktober 2026, hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tierney pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga, maafkan saya Izzy, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 15 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang, sebab itulah sintom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ini amaran terakhir, Abang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rul.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok Live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun melantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapu diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Kangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, Assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang on, laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pom-pom-pom sekali, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda cuba? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ini Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda bambat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus, luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebelum Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan, saya akan apa, hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit berhentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Hamad, Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni, dia kata oh dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat paukar ayah katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ini, hilang rasa mengantuk ya. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berhentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk, katanya apa petua nya. Ni saya cuba-cuba tengoklah, kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1-2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembapkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dah semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapat kalau pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itu dah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

13 negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool, mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga.
1: Feel it.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuka tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: Skaba FM.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi, asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

shit. Limit ko, limitless, and then we run the shit. Siapa coba X-Sources? Acts of age, sekarang pasal karena suruh darah masa. Ika perlu darah masa kita agung. Siapa lagi tali baru tukang saru. Cari maut, biar pasal-pasal baru. Jangan pasal-pasal mulut. Woo!

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit, jangan lupa bayar, ah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya waliyadzubillah. Kayak pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu kita jangan bercampur-campur, jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang. Insya Allah, jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah, insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
3: Sabah FM.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.

jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Samo
1: Ivo.
0: Ivo. Enam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
3: Ya, yeah, oh, good morning semua.
4: Good morning.
3: Good morning, good morning.
2: Kau mesti ada mimpi bukan-bukan ni semalam.
3: Bukan, Uncle ano, macam tertip pergi Europe.
2: Hai?
3: Ya.
2: Kau tengok bola ke apa ke sana?
3: Nggak tahu, Uncle tengok yang Inggeris tu. Jadi kurun-kurun kalau Uncle yang pergi sana atau belakon kan, tapi tak boleh lah.
2: Oh, boleh lah. Aku rasa kau ningam jadi billion.
3: Kalau Uncle belakon, aku rasa Uncle mau jadi anu saja cap. Apa nama dia cap?
2: Pencuri.
3: Nggak, yang pokok ke? Biarlah jadi pokok gitu, tidak payah dialog, tidak bayar.
2: Janganlah, pokok. Kita tahu pokok tu macam mana. Kalau kau ada satu saran,
3: pokok yang ada kuasa sakti bah?
2: Ya, janganlah. Kau terlampau menengok drama AI ini, pelik-pelik so kau punya
3: peranan. Ada kan yang anu tu, Avengers ke apa tu?
2: Avengers lain, itu Groot lain. Ah,
3: lain, dia lain tu, kayu nah, juga bukan, tu. Oh, saya dah bilang.
2: Bukan woo bah, I am Groot bah. Tahu ni. Okey, apapun pagi ini kami akan bersama dengan kamu macam biasa sampai pukul 11 pagi nanti.
3: Yeah.
2: Sadar tak sadar kita telah pun masuk di bulan Oktober.
3: Betul.
2: Kan? Nah, sekarang sudah 6 hari bulan Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
3: Oh.
2: Ui, kau tengok.
3: Bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi.
2: 3 bulan
3: masukin lagi. Hari, masuk bulan ni 3 bulan lagi kita akan menghabiskan tahun 2026.
2: Ya. Yeah. Tapi jangan dulu kamu kalang kabut mau kasih habis ini tahun.
3: Oh, betul.
2: Ada beberapa bulan lagi macam-macam lagi kita mau buat.
3: Macam-macam
2: jangan boleh lalai jadi. Semua fokus.
3: Bila-bila boleh rezeki boleh datang dan boleh pergi.
2: Wai?
3: Ah, itulah.
2: Datang dan pergi kau cerita
3: jadi,
2: sekarang. Ha?
3: Jadi kita mesti bersyukurlah maksud dia.
2: Apa yang ada lah.
3: Begitu. Okay,
2: okay, okay. Baik, sekejap lagi kita ada info cuaca. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Ivo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, macam biasa kita masih kongsi ramalan cuaca untuk hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Untuk daerah Sandakan dan juga Kinawa Tangan berkongsi cuaca yang sama. Pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Okey, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan untuk daerah Beluran dan Telupit pula cuaca yang sama. Pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Begitu.
3: Itulah cuaca yang ria, ada hujan.
2: Sila hati-hatilah terutamanya yang berjalan di mana-mana bagian tebing-tebing bukit ini. Baru-baru tu di dekat Sempadan Telupit Rarau ada tanah runtuh.
3: Tanah runtuh kan, sana.
2: View kan. Jadi hati-hati sajalah, orang bilang kan.
3: Betul-betul. Okey, untuk keadaan laut pula, air pasang surut kalau kita tengok sebelah pagi ini 1.8 meter. Nanti sebelah petang sekitar pukul 2.56 minit petang, ketinggian paras air akan menurun ke 0.5 meter dan naik semula pada sebelah malam sekitar pukul 11 malam 1.2 meter.
2: Dia sedang-sedang sajalah.
3: Sedang-sedang. Kalau kita tengok dia air dalam pada sebelah pagi sekarang. Dah lah terlampau pasang, tapi dalamlah 1.8 ni. Kalau kau tarjun pun tenggelam juga.
2: Tapi kalau yang kita tengok yang dia itu dia turun sikit-sikit. Macam begitu sajalah, stabil lah gitu kan.
3: Betul-betul. Mancing lah kita ni.
2: Mancing terus kau ini.
3: 12 pagi, 12 tengah malam.
2: Dia turun sikit, pagi. Lepas tu naik lagi sikit. Gitu-gitu saja.
3: Lepas bila aku op, kalau pergi mancing.
2: Kemarin kau op, tiada sudah opmu.
3: Sudah minggu depan lah. Cancel lah. Okeylah, itu info cuaca untuk hari ini. Rancang segala aktiviti kamu.
2: Betul.
3: Kami doakan semoga lancar semua.
2: Amin, amin, okay, amin.
3: Selamat datang bersama kamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: Perasaan marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Di Sandakan FM, kami ada lagu

0: Relax. Kejap lagi geng Agai akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi nanti. Angkol, bagi satu pesanan ringkas dan padat kepada semua pendengar pagi ini untuk yang mau sarapan pagi.
1: Okey, mau sarapan pagi? Cepesa, kami sangat menggalakkan orang sarapan pagi.
0: Iya, iya.
1: Sebab orang bilang supaya sarapan itu membuatkan kita bertenaga. Tapi bukan yang orang bilang makan macam kamu makan tengah hari. Makan yang orang bilang sekadar alas perut sajalah.
0: Macam kamu
1: namanya sarapan pagi. Ya. Kan kalau begitu, yang makan macam mau satu hari punya makan, nanti tengah hari makan lagi.
0: Tidak adalah, sekarang aku memang on diet. Kau tengoklah sekarang, turun bah.
1: Kau punya cakap diet, kalau tidak percaya. Kau cakap begini, nanti pukul 10 ada makan, pukul 2 ada makan.
0: Kalau ada yang disedia, kita makan. Kalau tiada, kita diam-diam. Kalau tiada, kita cari sendiri.
1: Tidak boleh.
0: Kalau lapar, makan saja.
1: Kalau kau bilang anda ya, tangkol tidak percaya sekarang.
0: Iyalah. Jadi selamat sarapan pagi kepada semua. Kita jumpa selepas ini. Senakan FM bersama.

0: Gunakan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes, tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Mampus kau, Aedes.
2: Dipolusikan, dipolusikan.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
5: Okey, jadi apa cerita Syaf?
4: Kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada Harimau Malaya atas kejayaan menewaskan Vietnam semalam. Betul. Sekaligus meraih tempat ketiga serta menamatkan saingan FIFA ASEAN Cup tanpa kalah dan tanpa bolos.
6: Ini tanpa bolos yang Uncle rasa tahniah betul-betul. So, dorang lawan Indonesia.
4: Betul.
6: 0-0 yang top 4 ni kan. Lepas tu Vietnam pun dorang kasih tewas 1-0.
4: Yeah.
6: Sebelum ini dorang menang dengan Singapura 6-0.
4: Yeah.
6: Lepas tu dengan Bangladesh 3-0. No, tanpa bolos.
4: Tanpa bolos. Memang padulah barisan pertahanan dia punya menjaga gol kan.
6: Macam kau macam tu kan, macam kau juga.
4: Tidak lah, aku bukan keeper. Tapi aku penyerang berbisa.
6: Kita juga ingin ucapkan tahniah juga lah kepada negara jiran kita, selaku tuan rumah, Indonesia, yang merangkul gelaran juara sulung Piala ASEAN FIFA 2026 selepas menewaskan Thailand.
4: Buat pertama kalinya
6: 4-2 gelaran sulung ni kan. Pertama kali dibuat Piala ASEAN FIFA dibawa FIFA melalui sepakan penalti 4-2. Sebelum itu terikat dengan jaringan dua sama.
4: Iya. Mana tahu suatu hari nanti Malaysia akan menang, akan datang pasti di sini. Kalau main lagi memang menjaring punya.
6: Kalau kita tengok macam corak permainan Malaysia sekarang, lawak. Macam sisa main dulu-dulu lah. Itu pun di pace.
4: Mengguring sampai pintu gol. Okey, sekejap lagi kita ada Laman Nurani Sandakan FM bersamamu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini lebih ceria dari sebelumnya. Semoga terus sihat walafiat. Para pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa hidup aku lebih susah daripada orang lain? Kenapa jalan aku penuh ujian? Kenapa aku harus melalui semua ini? Sedangkan kita melihat orang lain hidup lebih mudah, lebih tenang dan lebih bahagia. Namun ketahuilah, boleh jadi kesulitan yang Allah berikan bukan tanda Allah membencimu, tetapi kerana Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar untukmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Surah Asy-Syarhu ayat 2. Ayat ini mengajarkan bahawa setiap beban ada waktunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada ujian yang abadi. Dan Allah juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surah Asy-Syarhu ayat 5 hingga 6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Maknanya, di saat ujian itu datang, sebenarnya pertolongan Allah juga sedang mendekat. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala Allah memilih jalan yang sukar untuk hamba-Nya kerana Allah mahu mengangkat darjatnya. Pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah dipukul angin, tetapi pohon yang bertahan menghadapi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izamal jazaa' ma'a izamal bala', wa inna Allah iza ahabba qauman nibtalahum." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Rawahu Tirmizi. Maka jangan terlalu sedih jika hidupmu lebih berat daripada orang lain. Boleh jadi kerana Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar untukmu. Hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih matang, dan kedudukan yang lebih mulia di sisinya. Jangan iri melihat kemudahan orang lain, kerana kita tidak tahu apa yang Allah sedang siapkan untuk diri kita. Mungkin hari ini kamu menangis, tetapi esok Allah menghadiahkan kebahagiaan yang tidak pernah kamu sangka. Mungkin hari ini kamu diuji dengan kesempitan, tetapi nanti Allah membukakan pintu rezeki yang luas. Dan mungkin hari ini jalanmu terasa lambat, tetapi sebenarnya Allah sedang menyusun takdir yang terbaik untukmu. Ingatlah, tidak semua yang lambat itu gagal. Tidak semua yang diuji itu hina. Kadangkala, orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menguatkan langkah kita, melapangkan hati kita dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan mendekatkan diri kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baik, sekejap lagi kita ada utama 7 pagi. Jumpa kamu nanti di jam yang kedua. Uncle, kalau orang mau antar ucapan macam mana?
1: Paling senang kamu antar saya pergi WhatsApp sekarang 0195895858.
0: Nasib tidak tersebut nombor lain.
1: Hai, Angkol sekarang hafal dalam kepala itu saya akan di hari-hari dicakap.
0: Takut sejarah berulang. Hari itu nombor siapa kau sebut tak tahu lah. Nggak tiba-tiba nombor WhatsApp senakan FM lain ni.
1: Okay. Di, ada itu disebut tu nombor member di kedai-kedai. Kan selalu kita sekarang pakai nombor telefon saja.
0: Betul betul betul.
1: Jadi bila itu saya kita ingat, nah. Kita tersebut
0: ha? Okeylah, yalah suka hatimu lah. Jangan cek nombor lain yang kau sebut. Awas,
1: okay? Mar bahaya.
0: Nanti kita jumpa di jam yang kedua. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

malang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okay.
2: Come on.
0: Ya, come on.
2: Kenapa come on-nya?
0: Tadi kita sudah cerita pasal ASEAN Cup. Dan kita juga ingin ucapkan tahniah kepada semua wira dan wirawati negara yang berjaya memenangi pingat di Sukan Asia baru-baru ni, Uncle.
2: Betul.
0: Oi, pencapaian yang luar biasa. Yang mana kalau diikutkan Malaysia target dalam 6 emas saja kan? Tapi kita dapat lebih.
2: 9.
0: Tengok.
2: Orang ada budak Sabah dapat juga.
0: Itulah, itu boleh tahan bah.
2: Itulah.
0: Tapi apa yang satu acara menjadi tumpuan siapkan? Iaitu apa ni, berbasikal tu.
2: Kirim.
0: Oi nah.
2: Datuk Jijo.
0: Inilah menunjukkan umur itu bukan penghalang.
2: Betul.
0: Usia itu bukan penghalang. Cara dia pecut punya melaju.
2: Macam orang muda kan?
0: Pocket Rocket Man.
2: Gelaran tu akan dikenang sampai bila-bila.
0: Betul. Pocket Rocket Man. Bukan halang. Tak tahulah macam mana dia punya latihan kan. Tapi meningok dia punya keputusan begitu kan. Kita puas hati bah.
2: Kau tengok cap. Kenapa dia layak dapat Datuk? Pasal dia umur berapa pun masih lagi memberikan komitmennya untuk mendapatkan pingat buat Malaysia ini.
0: Iya, walaupun itu baru-baru ni ada juga kita dengar apa ni, macam beliau mau bersara, tapi rasanya belum boleh lagi lah, jangan dulu kan, masih
2: rasanya
0: semangat tu kuat lah.
2: Beliau tu macam Datuk ni kan, dia mau bersara sudah, tapi ada saja orang bilang menarik dia kembali untuk beraksi.
0: Betul.
2: Mungkin
0: betul,
2: dia masih menantikan penggantinya.
0: Iya,
2: begitu kan.
0: Kalau kau nampak soal aku beli basikal, kau tahu-tahu lah juga.
2: Basikal tu kau beli buat apa? Simpan di rumah.
0: Bukan, latihan.
2: Latihan lah.
0: Kau bilang mau cari pengganti kan?
2: Turun tangga, naik tangga pun malas kau.
0: Kau pun sama. Naik tangga pun hampus.
2: Aku tidak cakap mau beli basikal. Tapi mau saja beli basikal yang di rumah saya tu cep.
0: Ayah Bella.
2: Ada kan?
0: Situ-situ saja. Apapun, tahniah kepada semua wira dan wirawati Malaysia. Keringatmu kebanggaan kami. Oh seh. Kejap lagi kita ada berita ringkas Senagan FM. Dan seterusnya kita ada menarik di medsos selepas ini. Yeah. Senagan FM bersamamu.

Jalan-jalan pun seorang, makan-makan pun seorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun seorang. Suka dari seorang-seorang, hidup pun macam seorang, takde nak panggil sayang, kesian semua seorang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Penubuhan Persatuan Usahawan Penjaja dan Peniaga Kecil Telupit bakal menjadi platform utama dalam memudah cara saluran bantuan kerajaan terus kepada golongan peniaga tempatan di daerah berkenaan. Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Johnny Bon Jekurum berkata, persatuan berkenaan bertindak sebagai perantara rasmi antara peniaga dengan kementerian serta agensi Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR. Hari Keluarga Puspanita Daerah Sandakan 2026 bakal menjadi platform memperkukuh silaturahim serta semangat kekeluargaan dalam kalangan ahli, keluarga dan masyarakat setempat. Isteri kepada Adun Sungai Manila, Datin Merdelin Albaris menyifatkan program berkenaan bukan sekadar ruang beriadah dan berhibur, malah memberi peluang memupuk nilai kebersamaan, memelihara warisan budaya serta memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Beliau berucap merasmikan program Hari Keluarga Puspanita Sandakan di Dewan Masyarakat Sandakan. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Maznan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang terus jauh di sana. Anda melihat saya melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah, Amin. Sebab tidak pernah buat foto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
2: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
0: Okey, dan antar saja ke talent water akan yang FM foto 1-9-5-8-5-8-5-8.
5: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa ke selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Yes, dah menarik di medsos hari ini bersama kami geng Agai. Jadi Angkol kasih mula dulu.
1: Okey, Angkol mau mula dulu. Ini kita mengucapkan tahniah dulu cap.
0: Ya.
1: RTM. Kerana berjaya merangkul 4 anugerah menerusi anugerah kecemerlangan media Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Akademia 2026. Gitu. Tahniah ada 4. Faizal Nazrin Abdullah menang tempat pertama kategori penyiaran televisyen menerusi bicara naratif Sisa Pepejal. Nur Ain Abu Bakar raih tempat kedua kategori penyiaran televisyen menerusi laporan khas di sebalik operasi SCR. Muhammad Sazwan Hakimi Lee, Muhammad Fuad Lee raih tempat kedua anugerah kandungan media sosial menerusi Best Plus Kini ujian kemahiran teknikal kebombaan. Dan juga Nur Syarida Syafi raih tempat kedua kategori penyiaran radio menerusi dokumentari kredit komuniti pilihan kewangan dan atau jalan terakhir.
0: Mantaplah, tanya-tanya kami ucapkan. Kau pun pernah menang anugerah kan, Angkor?
1: Tidak,
0: beberapa kali saja.
1: Baru satu kali itu kan dapat merit.
0: Okey lah kan, maksudnya adalah kan, nah, pernah merasa itu.
1: Pernah juga lah.
0: Aku belum pernah lagi. Aku rasa lain ni aku dapat.
1: Ya, yeah. Try kau buat berita.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Dan satu lagi berita di mana polis diraja Malaysia PDRM memberi jaminan bahawa siasatan kes kematian seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yong Peng Batu Pahat Johor pada 3 Oktober lalu dilaksanakan secara telus dan profesional tanpa sebarang usaha untuk melindungi mana-mana pihak. Di mana kes ini kalau kita tengok Angkol viral kan, tular.
1: Betul, di media tular sosial. Tular di mana-mana.
0: Sebab melibatkan kematian di sekolah.
1: Ya, betul.
0: Jadi seorang remaja lelaki telah pun ditahan dan direman bagi membantu siasatan kes, juga berdesiasat mengesahkan punca kematian adalah trauma tumpul pada kepala. Dan pihak sekolah dan KPM memberi kerjasama dan kepada orang ramai diminta untuk bagi ruang dan mengelakkan sebarang spekulasi atau manipulasi fakta lah.
1: Betul.
0: Sebab kes ini masih dalam siasatan.
1: Jangan pula kamu yang jadi polis, kamu yang jadi detektif, kamu mengasih tahu inilah punca dia. Jangan. Melainkan polis sudah selesai membuat siasatan, polis akan keluarkan fakta kes, itu betul.
0: Yeah.
1: Bukan fakta kes kamu.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Dan ini sebenarnya satu berita yang mengejutkan juga Angkol lah, sebab dia berlaku di sekolah bah. Jadi sebagai ibu bapa maupun penjaga, sentiasa nasihatkan kepada anak-anak supaya tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya.
1: Dan kronologi kes ini kan, dia membuatkan sekali lagi satu Malaysia menunjukkan, orang bilang, rasa satu hati untuk mau mendengar kisah-kisah seperti ini.
0: Betul.
1: Tapi kita tidak mau lagi dengar gini sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Kita kena, orang bilang, itu semua bermula dari rumah sebenarnya. Didikan daripada orang tua. Dan orang bilang jangan terlepas pandang lah perangai-perangai anak-anak kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya?
0: Betul, betul.
1: Sekarang media sosial ini sangat mudah mempengaruhi apalagi anak-anak muda ini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi kita harapkan kes-kes macam gini tidak lagi berlaku lah selepas ini ya. Baik, itu dia menarik di medsos hari ini. Yang mana berita-berita ini kamu boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM. Sanakan FM bersama.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sanakan FM bersama.

0: Kena belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
1: Pelbagai jendela lagu.

0: Semenanjung lah ada beberapa kawasan yang berada dalam keadaan yang tidak sihat. Betul. Ni zon kuning ini. Jadi kita harapkan Jerebu ni akan segera pulih. Siap lah masuk nak main layang-layang ini. Ya, macam mana ni?
1: Pakai mask.
0: Hah? Main layang-layang pakai mask. Aku melangoi-langoi menarik layang-layang, katanya aku yang hampus. Kau ingat main layang-layang tak panat kan?
1: Nah, paling-paling kau sana main layang-layang sekejap, lepas tu makan es krim itu saya tahu. Wow.
0: Ini kami mohon nasihat juga, yang mana keluar tu digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka.
1: Betul.
0: Okey, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Nanti kita jumpa di jam yang seterusnya bersama kami, geng Agai Sanakan FM. Bersama Bersama.